0: Tidak ada penumpukan kendaraan di tengah-tengah persimpangan yang artinya di simpang Kurihadra juga pada pagi hari ini cukup normal ya untuk arus lalu lintasnya. Kemudian kami pantau juga di simpang 4 Kebon Dalem ini juga cukup lancar arus lalu lintasnya meskipun di Jalan Jenderal Gatot Subroto ini lebih dominan ya untuk jumlah kendaraannya lebih banyak daripada kaki simpang yang lain di simpang 4 Kebon Dalem, namun adanya sistem satu arah cukup membantu untuk melancarkan arus lalu lintas pada pagi hari ini di simpang 4 Kebon Dalem. Begitu pula di simpang 4 Sutosuman ini juga sama ya, ada sistem satu arah meskipun cukup dominan dari arah Jalan Jenderal Sudirman ya, dari arah timur, namun adanya sistem satu arah juga sangat membantu untuk melancarkan arus lalu lintas pada pagi hari ini di simpang 4 Sutosuman. Kemudian kami pantau ini juga di simpang Alun-Alun cukup lancar juga untuk arus lalu lintasnya. Kemudian di simpang Sawangan ya juga karena simpang Alun-Alun lancar juga biasanya imbasnya ke simpang Sawangan juga cukup lancar dari arah timur atau dari arah Alun-Alun tidak terlalu panjang antrian kendaraannya. Kemudian dari arah selatan juga kami pantau juga tidak terlalu panjang ya dari arah Tanjung untuk panjang antrian kendaraannya. Dan sekilas kami pantau juga di sepanjang ruas jalan Gerilya juga tidak terlalu ramai. Tidak ada persimpangan maupun titik-titik yang cukup ramai untuk arus lalu lintasnya. Seperti di bundaran Andang Pangrenan kami pantau juga cukup normal untuk arus lalu lintasnya pada pagi hari ini. Begitupun di simpang Patriot maupun simpang Karangpucung ya cukup lancar juga untuk arus lalu lintasnya. Mungkin itu untuk update arus lalu lintas pada pagi hari ini dan juga untuk teman-teman mungkin yang ingin memantau secara langsung juga situasi arus lalu lintas melalui CCTV ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas bisa mengunjungi website banyumaskap.go.id/CCTV. Mungkin di situ akan bepergian ya untuk persiapan pemantauan arus lalu lintas yang macet mana, yang ramai mana, yang lancar mana, atau juga sekedar memantau cuaca, bisa berkunjung sekali lagi di banyumaskap.go.id/CCTV. Dan terakhir, kami juga menghimbau kepada teman-teman dan juga seluruh pengguna jalan untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas, ikuti rambu-rambu lalu lintas yang ada, ikuti lampu isyarat lalu lintas dan juga tetap utamakan keselamatan dalam perjalanan daripada kecepatan. Sekian Mas Dosan.
1: Baik, terima kasih Mas Gilang atas informasinya dan tentunya selamat pagi dan selamat bertugas kembali. Teman Pro 2, kau bisa update info lalu lintas setiap harinya di pagi hari di jam 7 dan di sore hari di jam 5 bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

0: Aduh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam

0: Pagi Sepada. Selamat pagi Teman Prodia.
1: Oke, itu Mempro 2. Aku punya informasi menarik yang datang kali ini dari proyek film biografi Madonna ya, yang dikasih judul Who's That Girl. Ini dikabarkan gagal diproduksi ya, gara-gara masalah anggaran yang gak nemu titik temu sama pihak Universal Studio. Jadi padahal sendiri penyanyi legendaris ini udah nyiapin naskah selama bertahun-tahun dan ngerasa kisah hidupnya yang luar biasa ini butuh modal gede. Bukan kelas film indie aja nih. Jadi usaha buat mindahin proyek ini ke Netflix, ini jadi serial juga ikutan macet soalnya ada kendala hak cipta naskah yang harganya selangit kalau mau ditebus dari studio sebelumnya. Jadi akhirnya rencana buat lihat aktris Julia Garner meranin sosok Madonna di layar lebar juga harus tertunda dulu ya, karena perbedaan visi soal biaya produksi tersebut. Wow, gimana nih? Kecewa gak nih teman berdua?

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: ada. Selamat pagi, teman Pro
1: 2. Kita lanjut lagi bacaan yang udah ikutan gabung di 081327312222 dan juga melalui Instagramnya Pro 2 di @rripro2pwt ya. Lebih pilih ketinggalan dompet atau ketinggalan handphone ya. Morning. Ada Inga Kalista ya. Nggak bawa dompet ya. Oke, ada Firly, nggak bawa dompet aja karena udah ada uang di HP dan kalau nggak bawa HP nanti malah gabut ya. Benar, sekarang HP lebih penting kayaknya daripada dompet ya. Dompet juga belum tentu ada isinya. Hai, ada Adam PNN ya. HP lebih baik ketinggalan handphone ya. Males di call. Aduh, emang ada yang nge-call? Kamu calling-calling, aku lagi pusing. Udah lagi pusing di call-call mulu pula ya. Berasa kayak, aduh, dunia sedang tidak berpihak. Yaudah kita ketemu dulu, ada lagu dari JC Lucy. Wah, pas banget nih malah petaka ya. Lagi pusing, ada yang nelpon, ada yang bikin rungsing.

teman-teman Pro 2. Pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

0: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs-nya satu, java ice-nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, harta peninggalan mendiang Liam Payne yang nilainya tembus lebih dari 470 miliar rupiah ini dipastikan bakal jatuh ke tangan anaknya si Bear ya. Mau dong, Liam ada keinginan untuk mengangkat anak. Ini anaknya udah gede loh, jadi gak perlu kayak terlalu diperhatikan banget gitu, juga gak apa-apa lah ya. Yang penting dapat bagian di dari 470 miliar ya. Karena memang Liam ini gak ninggalin surat wasiat pas kejadian tragis di Argentina kemarin ya. Jadi pembagian aset ini ngikutin aturan hukum di Inggris yang memang ngasih semua kekayaan ini ke ahli waris sedarah paling dekat. Dan saat ini mantan pasangan dari Cheryl ini bersama dengan pengacara lagi dipercaya buat ngelola semua dana itu sampai Bear genap umur 18 tahun nanti ya. Mudah-mudahan semuanya lancar sampai 18 tahun nanti, usia 18 tahun bisa menentukan kira-kira bakal seperti apa ya. Oke, kita ke lagu lagi teman Pro 2. Buat kamu yang lagi ngerasa kangen, pengennya ketemu terus, tapi apalah daya gak bisa ketemu karena mungkin karena situasi, pekerjaan, jarak dan lain sebagainya. Tetap semangat. Percaya aja, rindu ini sebagai salah satu obat dalam sebuah hubungan. Biar hubungan itu makin kental.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: 02317312222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Prodo Purwokerto dengan esensi buku. Novel Me Before You, karya Jojo Moyes. Novel Me Before You merupakan kisah romantis yang menyentuh dengan alur yang sederhana dan mudah dipahami. Cerita ini berfokus pada Louisa Clark, perempuan sederhana yang menjalani hidup dengan monoton. Hingga akhirnya, ia bekerja sebagai pendamping wheel trainer, pria kaya yang mengalami kelumpuhan akibat kecelakaan. Awalnya, hubungan mereka terasa canggung karena sikap Will yang dingin dan sinis. Namun seiring berjalannya waktu, keduanya mulai saling memahami dan tumbuh rasa cinta yang mendalam. Louisa berusaha keras membuat Will kembali menikmati hidup, sementara Will mendorong Louisa untuk berani keluar dari zona nyaman dan mengejar impiannya. Konflik utama dalam cerita ini semakin kuat ketika Louisa mengetahui bahwa Will telah membuat keputusan besar tentang hidupnya. Meski Louisa berusaha mengubah pilihan tersebut, pada akhirnya Will tetap teguh pada keputusannya untuk mengakhiri hidup melalui etanasia. Keputusan ini menjadi bagian paling emosional dalam cerita, karena menunjukkan bahwa cinta tidak selalu bisa mengubah segalanya. Setelah kepergian Will, Louisa mencoba untuk melanjutkan hidup dengan cara yang lebih berani, sesuai dengan pesan terakhir yang Will tinggalkan. Kelebihan novel ini terletak pada gaya bahasa yang ringan, karakter yang kuat, serta emosi yang terasa nyata sehingga mudah menyentuh hati pembaca. Secara keseluruhan, Me Before You bukan hanya sekedar cerita cinta, tapi juga mengajarkan tentang arti kehidupan, keberanian mengambil pilihan, dan pentingnya menghargai waktu yang kita miliki bersama orang yang kita sayang. Demikian, esensi buku Me Before You karya Jojo Moyes dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Teman Pro 2, film Tanah Runtuh yang dibintangi oleh Vino Gebastian dan juga Rido Halik ya, aktor muda dengan Down Syndrome, tayang di bioskop mulai hari Kamis kemarin ya, 25 Juni. Jadi berlatar konflik komunal yang memang pernah terjadi di Poso. Film ini juga bercerita tentang perjalanan Rido Halik atau Ringo dan juga Yohan Koko Hamida atau Kai yang mencari ibunya yang terpisah akibat kerusuhan. Jadi keduanya kemudian bertemu dengan Vino atau Idam, seorang petugas yang akhirnya menjadi pelindung bagi Ringo dan juga Kai. Ya, jadi film ini juga menuai apresiasi karena melibatkan langsung aktor dengan Down Syndrome sebagai wujud inklusivitas.

92. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia. Dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2022.

banyak yang seru di sini. Ada bola kes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.

0: Telinga nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oke, teman Bro 2, sekarang aku mau bacain yang udah ikutan gabung ya. Ada Atski, thank you. Yang lagi pada join juga di live TikToknya Bro 2 ya. Kita lagi ngebahas tentang pilih ketinggalan handphone atau dompet ya, dan kenapa. Thank you, ada Mas Nadita, ada Selin juga. Terus tadi ada Hilda Atika tentunya udah join, Alvino dan juga semuanya yang udah pada join tadi ya. Sebelum itu, aku mau bacain dulu nih, ada Chelsea ya. Aduh, pagi-pagi udah dikasih pilihan sulit, tapi kalau aku sih mending ketinggalan dompet ya. Soalnya aku udah pakai keris terus ya. HP itu nyawa buat doom scrolling sambil nunggu ojol ya. Fix, no debat ya. Oke, ada Farhan juga, thank you udah ikutan gabung sih. Kalau aku sih mending ketinggalan dompet ya. Kalau ketinggalan HP aku ngerasa hampa banget, kayak ada yang hilang dari jiwa ini. Sedih hepol, gak bisa denger lagu, gak bisa dengerin lagu galau pas otw kantor. Dengerin berdua aja kalau gitu ya. Oke, thank you udah ikutan gabung ya. Yang belum gabung masih terus ditunggu sampai jam 9 nanti. Jadi pastikan tetap tune in di Bro 2 FM.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Teman Pro 2, musik Indonesia ini makin banyak didengar ya. Di sisi lain juga menghasilkan pendapatan yang terus meningkat. Jadi dalam acara Spotify Loud and Clear 2026, Spotify ini mengungkapkan bahwa royalti yang dihasilkan musisi Indonesia di platformnya ini meningkat lebih dari 16% sepanjang 2025. Dan menariknya, sekitar 60% royalti tersebut berasal dari pendengar di luar Indonesia dan menandakan semakin luasnya jangkauan musik tanah air di pasar global ya. Jadi Managing Director Spotify Southeast Asia, Gustav Peck, ini mengatakan kalau pertumbuhan ini juga menunjukkan bahwa batas geografis bukan lagi penghalang bagi musisi Indonesia. Wow, kita harus bangga ya. Tapi lebih bangga lagi kalau misalnya kamu, siapa nih orang yang kamu sayang, kasih lagu favoritnya di Pro 2 FM ya. Nanti di Pro 2 Hitlist tuh ya, di jam 10 sampai jam 12 siang.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Stop. Mega.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oke teman Pro 2, kita lanjut lagi bacaan yang udah kita gabung ya. Ada Anissa. Asli sih kalau aku ketinggalan dompet aja ya. Secara semua udah digital, set buat pakai HP ya. Dompet mah isinya cuma foto mantan doang. Sedih banget kalau diingat. Aduh, mantan masih disimpenin. Halo Bandung, ibu kota Priangan ya. Ada Dava, ketinggalan dompet aja lah. HP itu top tier priority pagi-pagi begini. Butuh banget buat cek kerjaan biar tetap cuan maksimal hari ini. Cuans ya. Sapa, jujur Li, aku lebih pilih dompet yang ketinggalan ya. HP itu udah kayak bagian tubuh aku sendiri. Merinding gak tuh ya, bagian tubuh ya. Kalau gak ada HP langsung overthinking, takut ada kabar penting dari gebetan. Ya, gebetan mengabarinnya yang lain, bukan cuma kamu juga. Kalaupun kamu dikabarin, yang lain juga dikabarin. Jadi jangan terlalu percaya diri, cari yang pasti-pasti aja.
2: Are you on our way?
3: Ya elah Inggris, gue udah jalan, kita lagi nyampe.
2: I have your location.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun

0: ada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oke teman Pro 2, di sesi terakhir Sepada bareng sama aku Dosam Pradana, nanti kita bakal hadirkan beberapa informasi terkait kekayaan dan juga informasi terkait lingkungan ya, yang bakal aku hadirkan sampai jam 10 nanti. Dan tentunya juga masih ada lagu-lagu yang siap menemani pagi hari kamu ya. Salah satunya lagu yang satu ini nih. Ini juga lagunya sempat viral juga, masih enak didengerin sampai sekarang juga. Ada Justin Timberlake dengan Mirror.

nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua.

menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini. Pro 2 FM, Purwakarta.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, Indonesia kembali mencatat penemuan penting dalam dunia biodiversitas, di mana tim peneliti BRIN ini bersama sejumlah mitra berhasil mengidentifikasi spesies baru tanaman hias endemik Sulawesi Tengah. Ada Rhododendron Yombuwuri, ya. Ini namanya kayak agak Jepang-Jepangan malah nih, ya. Rhododendron Yombuwuri, ya. Jadi tanaman ini memiliki bunga berwarna jingga cerah yang khas dan juga ditemukan berasal di kawasan pegunungan Tokorondo dan wilayah yang masih minim eksplorasi namun menyimpan kekayaan hayati yang luar biasa ternyata, ya. Jadi lebih dari sekedar penemuan ilmiah, nama Yombuwuri ini diberikan sebagai penghormatan kepada mendiang pendeta Yombuwuri, tokoh masyarakat Pamona yang dikenal aktif memperjuangkan pelestarian alam di Poso. Dan penemuan ini menjadi pengingat bahwa hutan Indonesia masih menyimpan banyak spesies yang belum terungkap, sekaligus menegaskan pentingnya upaya riset dan konservasi untuk menjaga warisan hayati Nusantara.

Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola? Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 90.9 FM Pro 2 RRI Purwokerto.

0: Waspada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, ini ada informasi terkait membumikan Laudato Si, aksi nyata merawat lingkungan dan juga kepedulian sosial. Ya, jadi Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo memaknai pesan ensiklik Laudato Si dan urgensi penobatan ekologis bagi manusia modern. Jadi Uskup juga mengajak masyarakat untuk menerjemahkan seruan tersebut ke dalam langkah praktis sehari-hari yang berdampak langsung pada pelestarian lingkungan dan perbaikan ranah sosial ekonomi.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Pro 2 FM, Purwakarta, teman terbaik kamu.

Pagi Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Teman Pro 2, riset terbaru dari dosen UGM bareng lembaga internasional yang menemukan kalau kenaikan anggaran lingkungan di daerah emang terbukti ampuh ya buat ngerem pertumbuhan polusi udara khususnya jenis gas NO2 dari asap kendaraan ya. Jadi hasil ulik data satelit di 474 kabupaten atau kota ini nunjukin kalau makin gede belanja lingkungan daerah maka makin lambat juga laju polusi yang biasanya muncul gara-gara aktivitas transportasi. Tapi anggaran daerah ini memang belum kelihatan taringnya ya buat neken polusi SO2 dari industri dan ataupun pabrik karena urusan itu lebih banyak dipegang sama pemerintah pusat. Jadi fokus dana daerah emang lebih condong ke perbaikan transportasi publik sama manajemen lalu lintas biar kualitas udara di kota-kota makin oke.

Well, Temu Pro 2 sudah hampir jam 10, itu berarti sampai di sini dulu aja aku temani kamu di serangkaian acara sepada. Dan selain ini lanjut Pro 2 Hitlist, lanjut lagi santai siang bareng sama Kakak Feni. Ya, thank you banget buat kebersamaannya. Thank you for listening. Aku Dosa Pradana pamit. See you and bye-bye.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Teman Pro 2 memasuki pukul 10 waktu Indonesia Barat saat yang kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: 99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
2: Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 427 Purwokerto. Inilah info Piala Dunia 2026 edisi siang hari ini bersama aku Feni Ayu. Pertandingan lanjutan Grup D Piala Dunia 2026 antara Amerika Serikat lawan Turki di Stadion Los Angeles beneran berjalan seru ya. Meskipun status kedua tim ini berbeda jauh. Amerika Serikat juga sudah dapat tiket ke babak 32 besar, sempat unggul cepat di menit ketiga lewat gol Auston Trusty yang dapat assist dari Sebastian Berhalter. Namun Turki yang posisinya sudah tersingkir ternyata tidak mau menyerah begitu saja dan langsung tancap gas untuk menyamakan kedudukan. Arda Güler nih juga sukses membuat skor menjadi imbang satu sama di menit ke-10 setelah mendapatkan operan manis dari Baris Yilmaz. Drama ini semakin menarik ya, termasuk saat memasuki menit ke-29 karena gol dari Mark McKenzie ini buat Amerika Serikat dianulir wasit gara-gara kena jebakan offside. Tidak lama setelah itu, setelah kejadian itu justru Turki yang berbalik unggul menjadi 2-1 berkat tendangan dari Orkun Kokku di menit ke-31 yang memanfaatkan umpan pendek dari Aaron Elmaly di dalam kotak penalti. Meskipun Weston McKennie ini dan kawan-kawannya terus menyerang untuk mengejar ketertinggalan sampai babak pertama berakhir, namun pertahanan Turki masih dianggap sangat kokoh. Alhasil babak pertama ditutup dengan keunggulan tipis untuk Turki di tengah tensi permainan yang lumayan tinggi dan aksi saling serang antar kedua tim. Berikut itu dia info Piala Dunia 2026 edisi siang hari ini ya teman Pro2 di hari Jumat 26 Juni 2026. Kamu bisa mengakses informasi selengkapnya dan juga informasi menarik lainnya di www.rri.co.id.
1: Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hitlist. 99 Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Produa, selamat pagi menjelang siang ya. Aduh, ini udah enak banget nih hawanya nih, jam segini udah cerah banget ya. Enak banget nih buat kamu ya, mungkin lagi beraktivitas kan, gak hujan gitu kan. Walaupun ya panas-panas sedikit lah, namanya juga lumayan ya dapat vitamin D gitu. Kamu harus tetap semangat ya, buat yang lagi kerja atau lagi libur ya, tetap harus semangat. Nah, biar makin semangat, bakalan ada aku nih Fanny yang bakal temenin kamu sampai jam 12 nanti di Produa Hitlist. Seperti biasa ya, di Produa Hitlist ini aku bakal kasih kamu kesempatan sebanyak-banyaknya selama 2 jam buat request lagu. 3 lagu Indo dan 2 lagu mancanegara. Apa aja lagu, apa aja lagu favorit kamu, yang mana aja boleh banget request ke WhatsApp Produa ya di 081-327-312222. Duanya 4 kali, atau ke Instagramnya Produa ya di @rriprodua_pwt. Tuh, biasanya kan selalu bertanya-tanya, Kak, kapan bisa request lagu gitu. Nah, ini sekarang saatnya kamu bisa request lagu kesukaan kamu, apapun itu, sebanyak-banyaknya ya, langsung ke WhatsApp, ke Instagram, dan juga live TikToknya Produa nanti ya, sekitar jam 11. Nah, ini buat membuka Produa Hitlist hari ini ya. Aku bakal kasih kamu satu lagu terbaru dari Pamungkas ya, yang lagi hits juga nih, trending juga di sound-sound TikTok seperti biasa. Tentang lagu sebuah pasangan yang mungkin udah berjalan lama ya. Jadi kunci sebuah hubungan biar lama, biar langgeng adalah saling memaafkan terus. Nah, ini pas banget lagunya dari Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Produa Hit Leader.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hit Leader.
2: Teman Produa, sekarang udah banyak banget ya ini ya, udah diserbu nih WhatsApp-nya Produa buat request lagu. Ternyata udah baru aja opening ya, udah banyak banget yang masuk. Langsung bacain aja nih dari siapa? 3752 yang katanya, halo kak, request lagunya Sabrina Leonor yang Haha Dong. Dan selain 3752, ternyata banyak juga nih yang request lagunya Sabrina Leonor yang Haha ya. Ada 7104 nih, siapa namanya? Tidak ada namanya. Oh, tidak ada namanya, titik. Terus juga ada 1930 ya, yang belakangnya, oh, Dina namanya, Dina Damayanti. Terus ada juga dari Kayla Salva yang request lagunya Sabrina Leonor yang Haha. Ada juga dari 3828 yang juga request lagunya Sabrina Leonor. Oke, aku masukin playlist ya, jangan digeruduk lagi ya. Abis ini bakalan aku puterin, tenang aja, satu-satu antri. Abis itu selain dari Sabrina Leonor ya, ada juga lagu-lagu lain yang di request dari Luna nih. Katanya, selamat pagi menjelang siang kak, saya Luna dari Purwokerto. Mau list lagu Indonya dong, Dekat di Hati Nyaran. Terus juga lagunya Nuka yang Masa Ini Nanti dan Masa Indah lainnya. Buat mancanya aku pengen lagunya Bruno Mars yang Caca-caca. Terima kasih. Oke, sama-sama Luna. Bakalan aku masukin ke playlist ya, nanti aku puterin satu-satu, tenang aja. Terus ada juga dari siapa nih, dari Fatimah Ashari ya, yang katanya Hai Produa, selamat siang, request lagunya Kopines Aya Nakamura dong. Terus juga channelnya Taila sama Seribu Kalinya Gea Indrawari. Makasih, sehat selalu, happy selalu. Terima kasih Fatimah, doa baiknya ya. Semoga kamu juga happy dan sehat selalu. Biar tambah happy, aku bakalan puterin lagu kamu ya. Nanti aku masukin ke playlist, tenang aja, bakal keputer kok. Nah ini buat lagu pertama requestan ya, bakalan aku puterin nih lagu requestannya dari Luna tadi ya. Lagunya Run yang lagu udah agak lama sih, tapi ini masih relate mungkin ya buat kamu teman Produa yang lagi LDR nih, Dekat di Hati.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Terima kasih telah menonton! Teman terbaik kamu!

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hitlist.
2: Kali ini aku bakal kasih kamu info terbaru ini ya, penemam berdua dari salah satu penyanyi yang cukup dar-der-der lah ya. Ini setelah kemarin nih sempat belum ada lagu baru lagi ya. Ini dari Sam Smith nih yang mengumumkan adanya album barunya yang berjudul Hazel Eyes. Jadi dia nih membagikan single romantis judulnya nih My Guy ya. Jadi Sam Smith ini mengumumkan album studio kelimanya yang bertajuk Hazel Eyes yang bakalan dirilis nanti di tanggal 21 Agustus mendatang. Dan album ini nih berisi 12 lagu yang mengangkat tema cinta yang terbalas dan kebebasan artistik. Dan bersamaan dengan pengumuman tersebut, Sam Smith ini juga merilis ya single utama My Guy dalam album ini, dan lagu cinta yang hangat ini ditulis dalam sesi santai di New York untuk menangkap kebahagiaan di tengah dunia yang dingin. Nah, seperti yang kita tahu ya teman produa ya, lagu dari Sam Smith ini gak ada yang gagal, semuanya bagus, mau itu lagu yang upbeatnya ataupun lagu yang galau-galau juga enak semua. Jadi penasaran gak sih lagunya kayak apa nih?

Setelah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Kita lanjut lagi ya teman Produa, bacain requestan yang udah masuk nih. Kali ini aku bakalan bacain dari Instagramnya Produa di @rriprodua_pwt. Ada siapa sih? Ini juga gak kalah rame ya, gak sama kayak di WhatsApp nih, gak kalah ramenya, sama aja ramenya. Nih aku bakal bacain ya dari siapa nih, saking banyaknya ini. Ada dari, ada yang request lagunya Mesa Hira yang Merindu lagi, yang baru aja kita dengerin ya, itu ternyata requestan juga dari teman Pro 2 nih yang join. Ada dari onewit.asa, terus ada siapa lagi nih yang request lagunya Mesa Hira ya. Ada Namja Cinggu juga, itu katanya mau request lagunya Mesa Hira yang Merindu lagi, itu tadi barusan aku puter ya. Terus ada juga yang request lagunya The Fat of Ophelia, Taylor Swift ya, itu tadi juga requestan dari yang ada di Instagramnya Pro 2. Terus kita lanjut lagi ya, ini sekarang ke WhatsAppnya Pro 2. Ini ada dari, ternyata gak kelar ramenya nih, ada dari Nisa nih, katanya, "Kak, halo kak, mau request lagu ini dong, Noah Separuh Aku." Terus juga lagunya One Republic yang I Ain't Worried. Nah terus ada lagi nih ya dari Mazurotul Ula yang katanya, "Halo kak Feni, mau request dong, semoga sehat ya. Salam buat teman Pro 2 yang lagi pada dengerin." Amin, semoga kamu sehat juga ya. Mazurotul Ula nih katanya mau request lagunya NPD yang I Love You But You Lebih Love Me. Ini lagu terbarunya NPD ya. Terus ada juga mau lagunya Ivy Alisa, Dua Insan terus Hi-Fi, Siapkah Kau Untuk Jatuh Cinta Lagi. Lagunya Heart to Heart yang Root, dan juga Clean Bandit yang Symphony. Oke, nanti aku bakal cari ya, ceki-ceki di playlistnya Pro 2 apakah ada. Kalau ada aku langsung masukin ke requestannya kamu Ula ya. Terus ada lagi nih dari siapa ya, dari Fatimah Azari yang tadi lagunya, minta lagunya Seribu Kalinya Gea ya, terus juga Kopinus Aya Nakamura sama channelnya Tayla. Oke, ini ternyata sudah ramai banget, kayaknya aku harus langsung buru-buru masukin semuanya dan langsung langsung puterin ya buat kamu, biar nanti sebelum jam 12 udah keputar semua. So ini dari requestannya si Fatimah Azhari nih, ada Gea Indrawari, Seribu Kali.

0: 081-327-312-2222. Prodo FM. X, TikTok, dan Instagram at RRI Prodo PWT. Prodo FM. Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hit List.
2: Oke teman Produa, kita lanjut lagi ya bacain request yang udah masuk di WhatsAppnya Produa nih di 081-327-312222 gitu. Nah tadi udah beberapa yang aku bacain dan udah diputerin juga ya, kali ini aku mau bacain nih. Ternyata ada juga beberapa teman Produa yang request lagu yang sama nih, lagunya Kenris yang judulnya Semesta. Ada dari Sylvia Putri yang katanya, halo kak selamat siang, request lagu barunya Kenris dong yang judulnya Semesta. Lagunya enak banget buat nemenin siang, apalagi pas lagi banyak pikiran, terus juga butuh tempat untuk bercerita. Semoga bisa diputer ya kak, salam juga buat semua pendengar dan keluarga di rumah, terima kasih. Oke terima kasih Sylvia atas requestnya, udah aku masukin ke playlist ya. Nanti tinggal ditunggu aja antriannya, karena antriannya juga lumayan biasa, seperti biasa ya, menjelang jam 12 selalu menumpuk antriannya. Tapi diputerin kok, tenang aja. Selain Sylvia, ada juga dari Bunda Dian yang mau request lagunya Kenris yang Semesta tadi ya. Dan juga terakhir nih, ini menarik banget, request lagunya Kenris juga yang Semesta, tapi dia requestnya pakai pantun nih, dari Arista. Katanya, pergi ke pasar beli cempedak, cakep. Pulang dari pasar naik andong, cakep. Selamat siang kakak-kakak, request Semesta Kenris dong. Oke baik, aku gak mau balas pakai pantun juga karena belum mikir ya. Aku belum mikir, jadi ya udahlah aku balasnya pakai, masukin ke playlist aja ya, gak usah pakai pantun ya Arista ya. Makasih buat Arista, Sylvia dan juga Bunda Dian. Dan buat kamu teman Produa yang belum request ya, buruan nih sebentar lagi mungkin bakalan ditutup requestannya ya, karena udah penuh, hampir jam 12 ya kan, setengah jam lagi nih, gak kerasa. Kalau misalnya kamu gak ke WhatsApp ataupun ke Instagram, boleh banget nanti join di live TikToknya aku, TikToknya Produa ya, di @rriprodua_pwt. Karena bentar lagi nih habis aku on air ini, aku bakalan langsung live TikTok di situ. Yuk cus langsung ke TikToknya Produa di @rriprodua_pwt.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hit List.
2: Teman Produa, kali ini aku bakal bacain ya yang request di live TikToknya Produa. Karena aku baru aja banget nih ya mulai live TikTok Produa di @RRIProduaPWT. Dan langsung seperti biasa di geruduk masa yang mau request ya. Boleh banget, aku bakal sapa-sapa dulu deh sebelum aku bacain requestnya. Ada Tommy, ada Hilda Atika, terus ada Gus Yaman Al-Eldul, terus ada Fatur Rohman ya. Ada Caca, seperti biasa Caca Marica, hey hey. Ada Ailuna Ayu juga ya, terus ada Sria Selalu, dan masih banyak lagi. Kalau misalnya requestan nih, tadi ada Mbak Luna, Iluna Ayu nih yang mau request lagunya Madison Beer yang Reckless, terus ada juga Hilda Atika yang katanya mau request lagunya Raisa yang judulnya Bilan, kayaknya lagu favoritnya Hilda ya nih ya. Terus ada juga nih Fatur Rohman ya, mau request lagunya Nona, Jalan-Jalan Udah Siap Belum, katanya nanti dicari ya, itu lagu baru soalnya nih, semoga sih udah masuk ke playlist, ntar kalau udah aku masukin deh. Terus ada juga, oh Rollerblade ya, Rollerblade, oke, itu sama nih sama Fatur Rohman, aku bakalan masukin nanti ya. Oke, abis itu ada dari Gushin yang katanya pengen lagunya Sebastian featuring Isabella, My Only One. Nanti aku bakal satu-satu ya cari di playlist apakah ada, kalau ada pasti aku putarkan untuk kamu. Apa sih yang enggak buat teman Pro 2 ya?

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hit List.
2: Kali ini ada informasi nih dari penyanyi yang lagi hits banget nih, ada Olivia Rodrigo yang siap menggelar festival amal perdananya yang bertajuk Daisy Chain Fields. Jadi Olivia ini menggandeng banyak banget penyanyi juga ya, kayak Chappell Roan hingga Stevie Nick. Jadi Olivia Rodrigo ini habis mengumumkan festival musik perdananya yang bertajuk Daisy Chain Fields yang bakal digelar pada 29 Agustus di Irvine, California. Jadi acara ini menghadirkan jajaran musisi perempuan lintas generasi, mulai dari adanya Chappell Roan, terus juga ada Jochi, Mitski, Garbik, sama Rachel Chinoriri, sampai Cat's Eye loh. Dan tamu spesial ya seperti Stevie Nick, juga Karen O, sampai Sarah McLachlan juga bakalan memeriahkan festival tersebut. Dan seluruh keuntungan bersih acara akan disalurkan untuk organisasi pendukung hak perempuan dan anak. Teteh Olivia keren banget gak sih? Teteh, kita doain aja ya, semoga nanti festivalnya berjalan lancar ya.

0: dan menolak untuk dirusak. Yang pada akhirnya, alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music, One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Masih dari live TikToknya Produa ya, teman Produa nih, karena masih rame di sini ya. Jadi aku bacain dulu deh satu-satu biar enggak iri, semuanya kebagian, tenang aja. Ini ada dari siapa? Dari Tommy ya, yang katanya pengen request lagunya Rollerblade. Oke, dari Nona ya. Udah siap belum? Tuh, nanti aku bakalan puterin ya, pasti udah siap lah. Terus ada juga dari Gushen yang katanya pengen request lagunya New West yang Those Eyes. Boleh. Dan juga terakhir ada dari Mas Agus ya, Mas Agus Sityo yang katanya pengen lagunya Rizky Febian Kesempurnaan Cinta. Cakep tuh, lagu lama tapi masih sedep ya teman Produa ya. Oke lah, tenang aja, aku bakal masukin satu-satu ya. Jadi aku gak mau lama-lama nih, biar semuanya kebagian ya, lagu-lagu favorit diputer. Apalagi kan ini mau Jumatan, biar yang sebelum Jumatan nih bisa didengerin dulu lagu favoritnya. Nih langsung aja ya, aku bakal puterin lagu dari Kenris Semesta yang tadi di request banyak banget dari WA.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Oke teman Produa, lanjut lagi ya. Kita mungkin bacain yang masih join nih di live TikToknya Produa ya. Masih ramai nih, ada dari Cha, ada juga Mas Bay, ada Zidan Zia, dan juga ada Nana ya. Terus ada siapa lagi nih? Ada Mel, terus ada Awal Budi, dan masih banyak lagi yang join di live TikToknya Produa. Dan ini malah ngobrolnya ngalor ngidul ya, bukan request lagu, karena request lagunya kayaknya udah ditutup karena antreannya sudah sangat panjang sampai jam 12 nanti. Dan nanti jam 11.48 juga bakalan ada azan zuhur, dan aku mau ngucapin ya buat kamu teman Produa, mungkin yang menjalankan ibadah sholat Jumat, boleh banget sekarang siap-siap ke masjid ya. Udah siap belum? Nah itu, harus siap-siap sholat Jumat ya, jangan sampai telat ya teman Produa ya. Nanti aku bakal lanjutin lagi baca-bacain request ataupun info buat kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamma was-salatil qa'ima ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadila wa ashu ma'kum mahmudan alladhi wa'ada innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits the Music, One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Teman Produa, selamat menjalankan ibadah sholat Jumat ya buat kamu yang menjalankan, dan juga ibadah sholat zuhur untuk kamu yang menjalankannya di rumah. Dan sayang banget ya, ini udah hampir jam 12, itu artinya untuk Produa Hitlist hari ini harus udahan dulu. Tapi tenang aja, nanti bakalan masih sama Feni ya di Santai Siang sampai jam 3. Aku bakal kasih kamu info-info menarik dari dunia kuliner, terus juga entertainment sampai olahraga. Makanya stay tune terus ya di 99 Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro2 Purwokerto dengan esensi buku. Novel Me Before You, karya Jojo Moyes. Novel Me Before You merupakan kisah romantis yang menyentuh dengan alur yang sederhana dan mudah dipahami. Cerita ini berfokus pada Louisa Clark, perempuan sederhana yang menjalani hidup dengan monoton. Hingga akhirnya, ia bekerja sebagai pendamping wheel trainer, pria kaya yang mengalami kelumpuhan akibat kecelakaan. Awalnya, hubungan mereka terasa canggung karena sikap Will yang dingin dan sinis. Namun seiring berjalannya waktu, keduanya mulai saling memahami dan tumbuh rasa cinta yang mendalam. Louisa berusaha keras membuat Will kembali menikmati hidup, sementara Will mendorong Louisa untuk berani keluar dari zona nyaman dan mengejar impiannya. Konflik utama dalam cerita ini semakin kuat ketika Louisa mengetahui bahwa Will telah membuat keputusan besar tentang hidupnya. Meski Louisa berusaha mengubah pilihan tersebut, pada akhirnya Will tetap teguh pada keputusannya untuk mengakhiri hidup melalui etanasia. Keputusan ini menjadi bagian paling emosional dalam cerita, karena menunjukkan bahwa cinta tidak selalu bisa mengubah segalanya. Setelah kepergian Will, Louisa mencoba untuk melanjutkan hidup dengan cara yang lebih berani, sesuai dengan pesan terakhir yang Will tinggalkan. Kelebihan novel ini terletak pada gaya bahasa yang ringan, karakter yang kuat, serta emosi yang terasa nyata sehingga mudah menyentuh hati pembaca. Secara keseluruhan, Me Before You bukan hanya sekedar cerita cinta, tapi juga mengajarkan tentang arti kehidupan, keberanian mengambil pilihan, dan pentingnya menghargai waktu yang kita miliki bersama orang yang kita sayang. Demikian, esensi buku Me Before You karya Jojo Moyes dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

Santai siang. 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, teman Pro 2, selamat siang ya. Ini balik lagi nih barengan sama Feni. Kalau tadi aku udah temenin kamu di Pro 2 Hitlist ya, buat request-request lagu kesukaan kamu. Kali ini aku bakal kasih kamu info terupdate dan termenarik ya, dari dunia kuliner, terus juga olahraga, sampai hiburan, entertainment ya, di Santai Siang sampai jam 3 sore nanti. Seperti apa sih ya info-info yang bakal aku kasih ke kamu? Penasaran kan pastinya, makanya stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Aku bakal kasih satu lagu pembuka di Santai Siang hari ini nih, dari Tiara, Terlanjur Mencinta.

0: Apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

Siapa sih yang menyangka makanan pedas favorit banyak orang ini ternyata memiliki sejarah yang lebih panjang dari yang kita bayangkan. Karena sebelum populer di Bandung ya dan berbagai daerah di Indonesia, di awal tahun 2000-an, seblak ini dipercaya memiliki akar dari kuliner masyarakat Sunda yang dikenal dengan nama kerupuk leor. Kerupuk leor, keren banget gak? Kerupuk leor. Jadi dalam bahasa Sunda, leor ini berarti lemas atau tidak renyah ya. Jadi makanan ini dibuat dari kerupuk yang direndam terus hingga lunak ya, lalu diolah dengan bumbu sederhana. Dan konon katanya kuliner tersebut ini udah dikenal masyarakat di wilayah Garut dan juga Cianjur Selatan sejak masa lalu. Walaupun belum banyak ya catatan sejarah tertulis yang dapat memastikan asal-usulnya secara pasti. Tapi seiring berjalannya waktu, olahan kerupuk lunak ini berkembang menjadi seblak yang kita kenal sekarang. Dengan tambahan kencur yang khas, terus juga ada topping yang banyak ya sekarang, ada telur, ada bakso, ceker, sosis, mie, sampai seafood-seafoodan ya, dimsum, dumpling tuh semuanya ada sekarang di toppingnya si seblak ini. Jadi seblak ini berhasil menjadi salah satu kuliner favorit masyarakat Indonesia. Nah, buat kamu nomor 2, setelah aku memberikan info tentang seblak ini, apakah kamu langsung ngiler pengen beli seblak?

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, geledkan.

Santai Siang. Santai Siang. Kuliner Indonesia emang gak ada habisnya ya teman-teman berdua ya. Indonesia ini emang gak ada obat deh kalau soal urusan perut, karena punya ribuan resep makanan tradisional yang lahir dari sejarah panjang masa rempah melimpah lah ya. Jadi baru-baru ini TS Atlas ini ngerilis daftar makanan paling oke banget, paling enak dan menarik ya di tanah air. Dan sate kambing ini sukses menjadi posisi paling atas dengan rating 4,5 bintang. Gak mau kalah ada soto Betawi juga nih yang nyusul di posisi kedua pakai kuah santan gurihnya yang khas banget. Selain ada sate kambing dan soto Betawi ya, ada juga makanan hasil akulturasi kayak siomay sama batagor, ini juga dapat skor tinggi sekitar 4,4 bintang barengan sama pisang goreng yang emang jadi cemilan andalan warga lokal tiap pagi ataupun sore hari ya, sambil menikmati senja-senja gitu kan, sambil minum kopi, sambil minum makan pisang goreng, sedep banget tuh. Dan daftar ini makin lengkap ya dengan adanya nasi goreng ayam sama bubur ayam yang emang udah jadi comfort food banget buat sejuta umat di sini. Ternyata ada makanan yang dapat pengaruh luar juga nih, kayak perkedel dari Belanda sama ayam goreng penuh rempah juga, ini masuk hitungan buat jadi yang terbaik versi pecinta kuliner dunia. Tak hanya itu ya teman berdua, ada lagi nih, masih ada lagi, masih banyak. Ada klepon yang punya sensasi lumeran gula aren di dalamnya, berhasil menutup urutan 10 besar dengan nilai 4,3 bintang tuh klepon tuh. Jadi kalau sekarang ramai-ramai Dubai Chiwi Cookies, udah duduk duluan sama klepon nih kan, 11-12 lah ya dalamnya kan, lumer-lumer gimana gitu. Nah selain nama-nama tadi ya, masih banyak lagi menu tradisional Indonesia lainnya yang masuk daftar, kayak pempek, terus juga rawon sampai tempe mendoan, yang ngebuktiin kalau kuliner lokal ini emang seberagam itu dan dapat pengakuan internasional.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Santai siang. Santai siang. Masih seputar makanan khas Indonesia ya teman berdua ya. Tadi kan udah disebutin kalau misalnya di survei menurut Tes Atlas ini adalah ada salah satu makanan Indonesia yang cukup bagus gitu ya ratingnya di mata internasional. Salah satunya adalah bubur ayam. Nah, ngomong-ngomong soal bubur ayam, biasanya ini ada perdebatan nih. Bubur tim bubur diaduk atau tim bubur tidak diaduk gitu kan. Nah, ini ternyata ya teman berdua perdebatan ini tuh bukan cuman apa sih perdebatan biasa aja, tapi ternyata ini bisa mendalam dan ada teorinya juga. Jadi tim bubur diaduk ini dan juga tidak diaduk ya, ini ada argumen yang menggunakan teori secara fisika nih. Pusing banget dah makan nih. Jadi dari segi panas ya, bubur diaduk ini hangatnya ini katanya lebih merata, dan bubur yang gak diaduk ini memiliki tingkat perpindahan panas yang lebih kecil. Akibatnya panas pada bubur ini gak merata, lapisan bubur di bagian bawah nih ya teman-teman berdua, ini kerasa panas meskipun suhu di permukaan bubur ini mengalami adanya penurunan. Jadi artinya panas ini berpindah 40% lebih banyak kalau misalnya kamu tim bubur diaduk. Jadi kalau misalnya diaduk ini suhunya seragam, nyaman dimakan. Tapi kalau misalnya nggak diaduk, masih panas banget nih ya. Jadi ada juga yang udah panas banget, ada yang udah dingin banget katanya. Ini ada dari penelitiannya juga nih secara fisika ya. Jadi dari segi kombinasi rasa, banyak pilihan rasa nih di tiap suapan. Jadi kenikmatan yang dirasakan saat bubur gak diaduk ini juga salah satunya ada manfaatnya juga, ada enam bahan pugasan ya ataupun topping, yakni ayam, terus sambal, ada kacangnya, daun bawang, kerupuk, dan juga kecap. Dengan rumus kombinasi itu terdapat 63 kemungkinan rasa berbeda yang dihasilkan dalam satu mangkuk kalau misalnya kamu tim bubur tidak diaduk. Dalam satu sendok makan bubur sangat jarang pugasan itu ataupun topping dari bubur ayam itu ya dapat ikut seluruhnya jika tanpa diaduk tuh. Jadi bukan hanya tim yang debat-debat aja ya, tapi ternyata ini secara fisika pun ada perbedaannya, tim bubur diaduk dan tidak diaduk. Nah, kalau kamu teman berdua, tim yang mana nih, diaduk apa nggak diaduk?

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang hanya di Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. 99 Pro2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik.

Teman Merodua, kali ini kita udah beralih ya ke informasi terkait dengan dunia olahraga nih. Dibuka dengan kejuaraan pencak silat tingkat nasional Piala Presiden 2026 yang akhirnya resmi dibuka hari Jumat ya, di hari ini di Padepokan Pencak Silat MII Jakarta Timur. Meskipun seremoni pembukaannya nih baru dilakuin hari ini barengan sama Ketua Umum PB IPSI Sugiono, sebenarnya pertandingan ini udah mulai start ya dari hari Kamis kemarin. Dan acara pembukaannya ini juga nggak main-main karena rencananya dihadiri sama Menpora Bapak Erick Thohir ya, dan juga Dirut CNN Indonesia Titin Rosmasari yang bakalan barengan mukul gong sebagai tanda dimulainya kompetisi bergengsi ini. Dan totalnya ada sekitar 2.000 pesilat dari macam-macam daerah yang ikutan ngeramain ajang yang dibikin atas kerjasama nih ya sama PB IPSI ini. Dan turnamen yang dapat pengakuan langsung dari Kemenpora ini bakalan berlangsung sampai hari Minggu besok dengan jadwal tanding yang padat mulai jam 7 pagi setiap harinya nih. Dan buat yang pengen lihat aksi kerennya para pesilat ya, tapi nggak bisa datang langsung ke lokasi, tenang aja, semua keseruannya ini tetap bisa dipantau ya melalui website CNN, dan juga kamu bisa nggak ketinggalan momen seru setiap babaknya. Dan kita berdoa aja ya, semoga para atlet yang bertanding di kejuaraan pencak silat tingkat nasional Piala Presiden tahun ini bisa semuanya menghasilkan hasil yang terbaik.

model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: 就識講。
1: Berdua, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
2: Indonesia
1: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia.

banyak yang seru di sini. Ada bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto. Pro 2 FM Purwokerto.

0: Sia. Santai siang. Santai siang.
1: Kali ini kabar dari MotoGP ya, teman Rodoan, ada Eveda Ega Pratama yang lagi on fire banget nih. Setelah aksinya yang keren banget di Moto3 Ceko kemarin ya, pembalap muda berumur 17 tahun ini sukses banget bikin semua orang melongo ya, gara-gara berhasil nyalip 15 pembalap sekaligus pas balapan di Brno. Dan padahal startnya tuh dari posisi 20, tapi Veda ini bisa finish di urutan kelima yang bikin ngerasa dapat motivasi ekstra buat seri selanjutnya. Hasil positif itu benar-benar membuktikan ya kalau misalnya potensi Veda ini gak main-main, walaupun sempat kesulitan pas sesi latihan awal di hari Jumat dan juga Sabtu. Sekarang Vega ini Veda lagi fokus ya untuk pindah ke Moto3 Belanda di sirkuit Assen yang punya karakter trek cepat dan juga mengalir. Ada rasa optimis banget bisa dapat hasil bagus di sirkuit yang dijuluki Cathedral of Speed itu, sambil terus belajar di setiap sesinya bareng sama tim tentunya ya, buat bangun kepercayaan diri selangkah demi selangkah. Dan saat ini posisi di klasemen sementara Moto3 ini 2026 juga lumayan oke ya, karena ada di peringkat 6 dengan koleksi 82 poin. Dan targetnya jelas pengen terus ningkatin performa biar bisa konsisten bersaing di barisan depan bareng pembalap top lainnya. Kita berikan dukungan lah ya untuk Veda Ega Pratama, semoga bisa jadi juara.

0: Ya,
1: ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah, Kak. Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
2: 3 weeks later.
1: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini, Kak.
3: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
2: Teman Pro 2 kali ini ada kabar nih dari langkah pasangan Jenis Chen ya. Dan Eudis Chong nih di turnamen Eastbourne Open 2026 yang harus terhenti di babak perempat final setelah menghadapi perlawanan sengit dari duet Isabella Haverlack dan juga Maya Lamsden. Dan pertandingan ini berlangsung cukup dramatis ya, melalui 3 set yang berakhir dengan skor tipis di 4-6, 6-3, serta 7-10 pada babak penentuan. Walaupun sempat mengalami kesulitan di awal set pertama akibat kehilangan poin service ya, tapi pasangan Indonesia dan Hong Kong ini berhasil menunjukkan performa agresifnya di set kedua sampai mampu memaksakan pertandingan berlanjut ke babak tiebreak ya yang sangat ketat. Sayangnya momentum kebangkitan tersebut gak berhasil dipertahankan sampai akhir laga karena pihak lawan ini tampil lebih efektif dalam memanfaatkan peluang krusial di poin-poin kritis ya teman Pro 2. Tapi secara statistik, selisih poin total kedua pasangan ini memang sangat tipis banget. Namun 3 poin ini beruntun yang didapatkan lawan di akhir masa tiebreak ini menjadi penentu kekalahan bagi Jenis dan Chong. Dan hasil ini melengkapi catatan kurang beruntung bagi Jenis Chen di turnamen tersebut setelah sebelumnya ini juga sudah terhenti pada sektor tunggal putri di babak pertama setelah udah berjuang keras ya selama lebih dari 3 jam.

Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Radio FM.

0: Santai siang.
1: Informasi terakhir ya teman-teman produser dari dunia olahraga nih, ditutup dari kabar grup D Piala Dunia 2026 ya, yang menyajikan laga yang sangat seru banget antara Turki melawan Amerika Serikat di Stadion Los Angeles. Walaupun udah dipastikan tersingkir dari kompetisi, tapi Turki ini tetap bisa memberikan perlawanan sengit dan berhasil mengalahkan Amerika Serikat dengan skor tipis 3-2. Dan kemenangan dramatis ini ya ditentukan lewat gol Kaan Ayahan di masa injury time yang memanfaatkan bola di depan gawang sekaligus mengakhiri perlawanan Amerika Serikat yang sebenarnya nih tampil cukup dominan di babak kedua setelah Christian Pulisic masuk ke lapangan. Dan hasil pertandingan ini menempatkan Amerika Serikat tetap sebagai juara grup dengan total 6 poin dan berhak melaju ke babak 32 besar. Australia sendiri ini menyusul di posisi runner up setelah mengantongi 4 poin usai menahan imbang Paraguay tanpa gol di laga terakhirnya. Walaupun memiliki poin yang sama dengan Australia, Paraguay ini juga harus puas berada di urutan ketiga dan masih berharap bisa lolos lewat jalur peringkat ketiga terbaik, sementara Turki harus mengakhiri perjalanan mereka di posisi juru kunci klasemen walaupun menutup turnamen dengan kemenangan.

teman Produa. Pagi kamu gak lengkap tanpa Spada. Selamat pagi teman Produa. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Produa.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Santai siang.
1: Oke, teman-teman, udah masuk di jam 2 ya. Ini saatnya aku kasih kamu info seputar dunia entertainment. Dan dibuka dari informasi konser yang lagi ditunggu-tunggu banget nih dari My Chemical Romance yang bakalan kembali ya ke Indonesia setelah 18 tahun membuat para penggemarnya ini berlomba-lomba mengamankan tiket. Terutama mereka yang pengen bernostalgia dengan musik yang menemaninya saat remaja dulu ya. Ini salah satu band yang aku suka banget ya, tapi kayaknya aku gak bisa nonton karena harus kerja ya. Jadi konser yang bakalan diselenggarakan di tanggal 22 November di JIS ini juga diperkirakan bisa menjadi kedatangan terakhir MCR ke Indonesia. Jadi Revel Entertainment ini selaku penyelenggara juga mengungkapkan sejumlah kategori udah habis terjual dan beberapa kategori lain masih tersisa tapi udah dikit banget kuotanya teman Pro 2. Nah, ini dari banyaknya kategori tiket ya. Ada dari cat 1 sampai cat 3 ya, dan juga ada festival sampai VVIP juga. Ini range harganya beragam ya, mulai dari 3 juta sampai dari 1.059.000 sampai 3.099.000. Dan yang udah sold out ini ada cat 1 center, terus cat 2 center, cat 3 center ya, terus juga ada festival, ini udah sold out semua. Dan yang belum nih masih ada cat 2 left dan juga cat 1 left, terus cat 1 right ya, cat 3 left juga, dan cat 3 right. Ini ada beberapa dan tinggal sedikit banget kuota dari masing-masing kategori tiket tersebut. Makanya buat kamu yang penggemar dan pecinta MCR banget nih, karena ini katanya terakhir kalinya dia mau ke Indonesia gitu ya, dan setelah 18 tahun ke Indonesia lagi terakhir kalinya, mendingan langsung buru-buru kamu amanin tiket biar gak kehabisan.

0: Siang gak sih? Tadi kan aku belanja ke kantin. Terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
1: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Radio FM Purwakarta.

Santai Siang. Santai Siang. Masih dari dunia musik ya, kali ini ada dari Carly Rae Jepsen nih yang mengumumkan adanya album ganda barunya yang bertajuk Day and Night yang bakalan dirilis di tanggal 18 September lewat Interscope Records. Jadi proyek Carly Rae Jepsen yang terbaru ini ya berisikan 24 lagu menjadi album pertamanya ini sejak The Loveliest Time di tahun 2023. Dan bersamaan dengan kabar itu juga, Carly ini bakalan merilis single pertama On Wires di tanggal 26 Juni nih, hari ini nih teman berdua. Kabar bahagia ini tentunya hadir ya setelah penyanyi 40 tahun itu melahirkan anak pertamanya yang bersama dengan Girl MGN bulan Maret lalu. Kita ucapkan selamat deh ya buat Carly Rae Jepsen atas rilis single pertamanya hari ini, dan juga semoga nanti lancar ya untuk peluncuran album barunya di tanggal 18 September besok.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

yang sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru

0: Santai siang.
1: Informasi terakhir dari dunia entertainment ya teman produa di Santai Siang sesi pertama ini datang dari dunia perfilman nih, di mana proses pencarian aktor buat meranin James Bond ya kelihatannya ini udah makin mendekati babak akhir dan juga bakalan lanjut lagi ke sesi audisi di bulan Agustus besok. Dan sutradara Denis Villeneuve ini kabarnya udah mulai menghubungi beberapa kandidat secara personal buat ngelanjutin proses seleksi setelah sebelumnya ini tim produksi sibuk banget ya nyari berbagai talenta baru yang potensial. Tapi meskipun pihak Amazon MGM Studios ini masih belum mau kasih komentar resmi, ada kabar kalau misalnya tim produksi ini lagi nyiapin daftar kandidat yang jumlahnya bisa sampai belasan orang. Dan langkah ini diambil secara teliti banget ya supaya tim bisa ini menemukan sosok yang paling pas banget buat nerusin warisan Daniel Craig ya sebagai agent yang legendaris. Dan beberapa nama aktor muda kayak Harris Dickinson, terus juga Callum Turner sampai Jacob Elordi ini emang sering banget disebut masuk dalam kriteria seleksi. Tapi tim produksi ini sebenarnya lebih milih untuk fokus ngerapiin naskah dan ngerancang tim balik layar dulu.

Nikmatin pesta bola dunia tahun ini cuma di rumah aja. Biar makin seru, yuk ikutan nonton dan dengar bareng pesta bola dunia 2026. Kolombia versus Portugal. Minggu 28 Juni 2026 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat di Alun-Alun Purwokerto. Talk show, ulasan pertandingan, dan acara menarik lainnya. Gratis! Udah siap belum? Yuk, ajak teman-teman kamu biar makin seru buat nonton dan dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026. Acara ini diselenggarakan RRI Purwokerto dan Pemerintah Kabupaten Banyumas, serta disiarkan langsung di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, Pro 2 RRI Purwokerto, dan live streaming di aplikasi RRI Digital.

0: Santai siang.
1: Teman berdua, sayang banget ya udah hampir jam 3 nih. Artinya untuk santai siang sesi pertama hari ini harus udahan dulu ya barengan sama Feni. Tapi tenang aja, jangan bersedih, jangan kecewa, karena habis ini masih ada santai siang sesi terakhir sampai sore ceria barengan sama Ustadz Ais nih, alias Ais ya, yang bakal temenin kamu. Nanti juga ada dialog tasbih nih buat penggugur dosa kamu ya, dan juga penggugur dosa hostnya nih Ustadz Ais ya. Makasih banget buat kamu yang udah join sama aku di Pro 2 Hitlist tadi sampai di santai siang ini ya. Aku Feni harus pamit undur diri dulu. See you and bye-bye.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: FM Purwakarta.
2: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet, nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun

0: 081 327 312 2222.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Santai siang. 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo, hai teman berdua. Gimana kabar kamu di siang menjelang sore hari ini? Mudah-mudahan masih semangat, masih happy ya. Dan kali ini ada Aquarius yang bakal temenin kamu di Santai Siang sesi kedua. Nanti bakal lanjut lagi sore ceria sampai kelar jam 7. Dan nanti ada MLC juga ya, dari jam 7 sampai jam 8, teman berdua. So, pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Nikmatin pesta bola dunia tahun ini cuma di rumah aja. Biar makin seru, yuk ikutan nonton dan dengar bareng pesta bola dunia 2026. Kolombia versus Portugal. Minggu 28 Juni 2026 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat di Alun-Alun Purwokerto. Talk show, ulasan pertandingan, dan acara menarik lainnya.
1: Gratis!
0: Udah siap belum? Yuk ajak teman-teman kamu biar makin seru buat nonton dan dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026. Acara ini diselenggarakan RRI Purwokerto dan Pemerintah Kabupaten Banyumas, serta disiarkan langsung di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, Pro 2 RRI Purwokerto, dan live streaming di aplikasi RRI Digital.

Santai siang. Ya, teman-teman juga. Jadi kalau kita lihat ya di Purwokerto itu lagi banyak banget acara gitu, dan salah satunya adalah gelaran budaya Banyumas Lengger Bicara 2026 resmi dipusatkan di kawasan Menara Teratai Purwokerto pada Jumat ini ya, dengan mengusung tema Gemah Ripah Loh Jinawi sebagai simbol kemakmuran masyarakat. Dan festival yang udah memasuki tahun ketiga ini menghadirkan beragam agenda seru, mulai dari workshop seni untuk anak-anak ya, sampai aksi menari bersama yang melibatkan sekitar 5.000 peserta dari berbagai kalangan. Selain menjadi ajang pameran karya Maestro Rianto ya, ini bertajuk Sastra Jiwaga, acara ini merupakan langkah serius pemerintah daerah ya untuk memperkuat identitas budaya sekaligus mengejar target masuk dalam kalender event nasional ya. Dan seluruh rangkaian kegiatan dirancang buat ngasih pengalaman seni yang mendalam sekaligus mendongkrak daya tarik wisata sejarah dan juga tradisi di jantung kota Purwokerto.

0: adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang segendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua.
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?

0: Mediodía.
1: Santay siang.
0: Santay siang.
2: Teman berdua, Menteri Perdagangan ya, ada Pak Zulkifli Hasan ini menilai produk gula semut asal Kabupaten Banyumas memiliki potensi besar ya buat mendominasi pasar global berkat kualitas alaminya yang sangat unggul. Dan permintaan dunia terhadap pemanis sehat ini terus meningkat seiring pergeseran gaya hidup konsumen internasional yang mulai beralih nih dari gula kristal tebu ke produk organik. Dan pemerintah berkomitmen terus mendukung para pelaku UMKM di Banyumas supaya mampu ya memenuhi standar ekspor dan juga memperluas jangkauan pasar hingga ke mancanegara. Wah, mantap ya teman berdua. Dan langkah strategis ini diharapkan bisa memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen gula kelapa utama ya, sekaligus meningkatkan kesejahteraan ribuan penderes ya di wilayah Jawa Tengah.

0: Indonesia. Santai siang. Santai siang.
1: Kondisi kekeringan di Cilacap makin meluas ya, sampai bikin daftar desa yang krisis air bersih ini nambah lagi ya. Jadi 4 wilayah teman berdua. Desa Cimrutu sama Desa Cinangsi baru aja masukin laporan minta bantuan karena ribuan warga di sana beneran kesulitan dapat air bersih ya di musim kemarau ini teman berdua. Dan BPBD Cilacap ini langsung gercep ngelakuin asesmen biar distribusi bantuan air bisa cepat nyampe ke lokasi yang memang lagi dibutuhin banget teman berdua. Dan situasi ini bikin pihak berwenang wanti-wanti supaya warga mulai lebih bijak ya. Dan tentunya harus hemat buat nggunain air karena memang dampak kekeringannya nggak makin parah ya teman berdua. Supaya air yang ada itu bisa digunakan secara maksimal.

0: Abang Berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM

Santai siang. Teman berdua, menjelang jam 4 itu artinya kebersamaan kita di Santai Siang sesi kedua harus usai ya. Thank you buat kamu yang udah stay ya. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada aku nanti di sore ceria acara Tasbih Tetap Asa dan Bimbing Hati. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Nikmatin pesta bola dunia tahun ini cuma di rumah aja. Biar makin seru, yuk ikutan nonton dan dengar bareng pesta bola dunia 2026. Kolombia versus Portugal. Minggu 28 Juni 2026 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat di Alun-Alun Purwokerto. Talk show, ulasan pertandingan, dan acara menarik lainnya. Gratis! Udah siap belum? Yuk, ajak teman-teman kamu biar makin seru buat nonton dan dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026. Acara ini diselenggarakan RRI Purwokerto dan Pemerintah Kabupaten Banyumas, serta disiarkan langsung di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, Pro 2 RRI Purwokerto, dan live streaming di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
3: Teman Pro 2, senang sekali bersama aku Aris dalam info Gema Piala Dunia 2026 dan kita menuju ke informasi selengkapnya. Piala Dunia 2026 memasuki akhir fase grup dengan menghadirkan sejumlah kejutan. Pantai Gading, Ekuador, Belanda, Jepang, dan Swedia memastikan langkah ke babak 32 besar usai meraih hasil positif pada pertandingan terakhir grup masing-masing. Dan selengkapnya, Gema Piala Dunia disampaikan oleh Damara Sakti.
4: Piala Dunia 2026 memasuki akhir fase grup dengan menghadirkan sejumlah kejutan. Pantai Gading mencatat sejarah baru setelah mengalahkan Curaçao 2 gol tanpa balas pada laga terakhir grup E. Seluruh gol dicetak Nicolas Pepe masing-masing pada menit ke-7 dan menit ke-64. Kemenangan tersebut membawa wakil Afrika itu mengoleksi 6 poin dan finish sebagai runner-up grup E. Hasil ini sekaligus memastikan Pantai Gading lolos ke fase grup Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Sementara itu pertandingan lain di grup E menghadirkan kejutan besar. Ekuador sukses membalikkan keadaan untuk menundukkan Jerman dengan skor 2-1. Jerman sempat unggul cepat melalui Leroy Sané pada menit ke-2. Namun Ekuador langsung membalas lewat tendangan jarak jauh Nilsson Angulo 7 menit kemudian. Gol kemenangan akhirnya dicetak Gonzalo Plata pada menit ke-77 memanfaatkan situasi sepak pojok. Meski kalah, Jerman tetap lolos sebagai juara grup, sedangkan Ekuador mengamankan tiket ke babak 32 besar sebagai runner-up. Beralih ke grup F, Belanda tampil meyakinkan saat mengalahkan Tunisia 3 gol berbanding 1 di Kansas City Stadium. Oranje membuka keunggulan lewat gol bunuh diri Elias Sigir pada menit ke-3 sebelum Brian Brobby menggandakan skor 4 menit berselang. Tunisia sempat memperkecil ketertinggalan melalui Hasem Mastori di babak kedua, namun Belanda kembali menjauh lewat gol Jan Paul van Hekke. Kemenangan tersebut mengantarkan tim asuhan Ronald Koeman finish sebagai pemuncak grup F dengan 7 poin sekaligus memastikan tiket ke babak 32 besar. Pada pertandingan lain di grup yang sama, Jepang bermain imbang satu sama melawan Swedia. Samurai Biru lebih dulu unggul melalui Daizen Kamada sebelum Antoni Elanga menyamakan kedudukan untuk Swedia. Tambahan 1 poin cukup membawa Jepang finish sebagai runner-up grup F dengan 5 poin dan lolos ke babak 32 besar. Sementara Swedia juga berhak melaju ke fase gugur melalui jalur peringkat ketiga terbaik. Persaingan menuju babak 32 besar Piala Dunia 2026 semakin menarik dengan sejumlah tim unggulan dan kejutan siap bersaing memperebutkan tiket menuju fase berikutnya.
3: Teman Pro 2, kamu bisa simak informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di rri.co.id/Purwokerto.
2: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Assalamualaikum teman Pro 2. Ketemu lagi masih bareng aku Aris yang bakal temenin kamu. Kali ini di Tasbih ya, tetap asa dan bimbing hati. Dan nanti teman Pro 2 juga bisa menyaksikan secara langsung di channel YouTube RRI Purwokerto ya. Karena acara ini ditayangkan secara live ya teman Pro 2. Dan untuk tema sore hari ini di Tasbih teman Pro 2 ada temanya adalah masih ada harapan untuk memperbaiki diri. Nah, memperbaiki diri konsepnya seperti apa, konteksnya seperti apa, nanti kita bahas bareng ya teman Pro 2. Karena aku gak sendirian, sudah hadir juga di studio ya. Guru kita ada Bapak Muammar LCMH. Beliau adalah dosen dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Selamat sore, assalamualaikum Pak Muammar.
1: Sore, waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Pak?
1: Alhamdulillah
0: baik ya Pak ya. Oke, baik Pak, untuk sore hari ini adalah temanya harapan untuk memperbaiki diri gitu. Nah, ini kalau dalam konteks mungkin kita sebagai seorang muslim gitu ya, ini memperbaiki diri ini yang seperti apa ini Pak?
1: Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Jadi setiap orang itu punya ujian hidup masing-masing ya.
0: Iya.
1: Ada yang diuji dengan penyakit, ada yang diuji dengan ekonomi, ada yang diuji dengan keluarga dan macam-macam. Kemudian mungkin dia belum bisa menjadi orang yang baik
0: yeah.
1: di lingkungan keluarganya. Kemudian secara ekonomi juga mungkin belum bisa baik. Ya, secara spiritual juga mungkin belum baik. Jadi ini bisa terkait banyak hal ya.
0: Ya.
1: Hampir semua lini kehidupan kita bisa berusaha untuk memperbaiki diri. Ya. Jadi ini kaitannya dengan ini kita berada di bulan Muharram ya.
0: Ya.
1: Bulan dimana kita mengingat peristiwa hijrah Nabi, sehingga kalau kita ingat bulan Muharram, kita ingat kalender hijriah ya, yang mana kalender Islam itu kan dimulai dari bulan Muharram ya.
0: Iya.
1: Kemudian dari peristiwa kalender itu kita mengenal sejarah perumusan kalender Islam itu yang mana diambil dari atau dihitung dari hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, bukan semata-mata perpindahan dari Mekah ke Madinah, tapi ya. Di situ ada semangat perubahan ya, semangat menjadi yang lebih baik ya. Jadi kalau kita ingat bulan Muharram, kita ingat hijrah, ya semangat hijrah. Dalam pergantian tahun juga kita juga mengingat bagaimana supaya tahun ini harus lebih baik dari tahun yang sebelumnya. Ya. Hmm. Jadi kita ada usaha untuk bagaimana memperbaiki diri. Ya. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan hidup, diberikan lembaran tahun baru ya, bagaimana kita berusaha untuk memperbaiki diri, semoga tahun ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. apa saja yang perlu kita perbaiki ya, tentunya banyak hal ya. Terutama tentunya adalah dalam hal spiritual, agama, iman ya. Karena apa? Karena yang akan dinilai nanti di hadapan Allah itu ya terkait dengan keimanan, tentang ibadah ya. Allah tidak menanyakan kenapa kamu dulu kerjanya ini? Kenapa kamu dulu gak ranking 1? Kenapa kamu dulu nggak punya rumah, mobil, nggak gitu. Tapi ya, yang Allah tanyakan, kenapa kamu dulu nggak sholat?
0: Yeah.
1: Ya, makanya amalan yang pertama kali dihisab nanti adalah sholatnya. Ya, maka apa yang perlu kita perbaiki? Ya tentunya adalah ibadah kita kepada Allah, sholat ini dulu. Ya itu dalam hal hubungan kita sama Allah ya. Ibadah itu kan ada banyak macamnya. Ya tentunya yang harus diperbaiki itu adalah yang wajib dulu ya, sholat fardunya. Oh saya nggak pernah sholat tahajud, ah itu nanti. Yang penting sholat lima waktunya dulu. Saya nggak pernah sholat duha, saya nggak pernah sholat qobliyah ba'diyah, ya itu nanti dulu. Yang penting sholat lima waktunya dulu. Okay. Kalau sholat lima waktunya dulu, kalau sholat lima waktunya udah bagus, wah, baru kita bisa berusaha menambahi dengan sholat sunnah-sunnah lainnya. Demikian juga dalam hal puasa Ramadan kita seperti apa? Udah baik belum? Jangan sampai tahun ini puasa kita sama seperti sebelumnya, mungkin ada yang masih bolong-bolong
0: ya.
1: Ya. Sama ya, harus diutamakan yang wajibnya dulu. Oh saya nggak pernah sholat, saya nggak pernah puasa Senin Kamis. Nah, udah itu nanti dulu.
0: Yang penting wajibnya yang penting dulu,
1: ya. Ya. Saya nggak pernah puasa sunnah apa. Yang penting wajibnya dulu. Kalau udah, baru kita memikirkan yang sunnah-sunnahnya. Demikian juga dalam hal nafkah, sedekah, infak ya. Aduh saya jarang sekali sedekah. Ya itu kan sunnah. Yang wajibnya dulu, zakat udah belum ya.
0: Nah itu dia.
1: Zakat ya. Kalau zakatnya udah ya, ya baru bisa ditambahkan dengan amalan-amalan sunnah, infak, sedekah. Kemudian juga haji ya. Jangan sampai kita saya belum ke Eropa, belum ke ini, saya udah kesini kesitu, tapi giliran haji belum dapat.
0: Ya udah ya. Keliling dunia tapi belum haji.
1: Iya. Minimal daftar dulu, nunggu berapa tahun lamanya kan ya. Yang penting udah daftar dulu. Nah, baru kita bisa menambahkan dengan umroh atau yang lain. Itu dalam hal ibadah ya. Kemudian dalam hablum minannas ya, bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Siapa sih yang paling harus kita perbaiki hubungan kita sama manusia? Ya tentunya adalah orang tua.
0: Orang tua ya, ya Pak ya.
1: Bagaimana kita dengan orang tua udah baik belum? Ya, kalau belum ya kita berusaha memperbaiki. Jangan sampai sama orang luar sana, sama temen, sama siapa baik semua, tapi sama orang tua sendiri, ya
0: hubungannya nggak baik ya.
1: Hubungannya nggak baik. Nggak nurut sama orang tua, membangkang, suka berantem. Ya, jangan sampai. Nah, kalau udah baik sama orang tua ya baru yang lainnya insya Allah bisa ya, sama saudara, sama tangga, sama teman. Kemudian apalagi yang perlu kita perbaiki ya, mungkin dalam hal muamalah ya.
0: Muamalah ya Pak ya.
1: Ya, apa saja aktivitas kita setiap hari, kerjaan kita udah bagus belum?
0: Oke. Okay.
1: Ya, jual belinya halal apa enggak? Ya, kerjanya halal enggak? Ya, penghasilannya halal atau tidak? Terus kalau anak yang belum bekerja, sekolahnya udah bagus belum? Kuliahnya udah sesuai belum gitu ya?
0: Iya.
1: Yeah. Intinya harus sesuai dengan apa yang diharapkan, jangan sampai mengecewakan ya. Jadi ada banyak hal yang perlu kita perbaiki. Karena itu jangan sampai kita menjalani hidup kayak apa ya?
0: Iya.

0: kekurangan, kesalahan, tapi kita belajar dari kesalahan, belajar dari kekurangan, berusaha untuk memperbaiki diri.
1: Oke. Ya jadi memang yang namanya, apalagi waktu ya Pak ya, waktu itu kan gak bisa diulang lagi gitu ya. Oke, dan kalau misalkan udah terbuang ya, aduh itu sayang banget ya. Oke Pak, kita break dulu sejenak ya. Dan buat teman Pro 2 yang pengen nonton acara ini boleh banget ya di channel YouTube RRI Purwokerto. Nanti saya bareng Pak Muammar bakal balik lagi. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Radio FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Sore ceria. Sore ceria.
2: Sore ceria. 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut lagi di Tasbih Tetap Asah dan Bimbing Hati. Masih bareng Pak Muammar ya. Pak Muammar, masih semangat ya Pak ya.
3: Iya.
2: Oke, Pak, tadi kita udah ngebahas sedikit ya tentang bagaimana kita memperbaiki diri gitu kan. Apalagi nih di bulan Muharram ya Pak ya. Iya betul, dan ini kalau kita dalam proses memperbaiki diri gitu, langkah nyata

0: yang bisa kita lakukan, kira-kira apa aja Pak yang paling mudah khususnya buat teman-teman anak muda nih? Kan kadang-kadang wah males ini males itu. Nah ini gimana Pak untuk mulai melangkah gitu? Silakan.
1: Baik, tentunya yang pertama adalah niat ya.
0: Niat ya Pak ya.
1: Kadang kalau belum ada niat itu agak susah ya, malas dan sebagainya. Tapi kan udah ada niat yang kuat, ada tekad yang kuat, saya harus lebih baik, saya harus bisa, saya harus berubah.
0: Iya.
1: Jadi niat itu yang sangat membantu ya kita untuk bisa berubah, memperbaiki diri. Ya, banyak mungkin orang yang tadinya ikut-ikutan berubah, hijrah ya, istilahnya hijrah ya. Ada yang artis yang tadinya gak pakai kerudung terus pakai kerudung, terus copot lagi kan. Ya mungkin itu niatnya belum mantap apa ya.
0: Iya bisa jadi.
1: Hanya sekedar ikut-ikutan fenomena yang ada gitu ya. Tapi kalau niatnya benar-benar ikhlas karena Allah, saya pengen berubah, saya pengen lebih baik, insya Allah bisa. Ya bisa berubah ya, bisa memperbaiki diri dengan baik ya. Jadi niat sangat menentukan ya. Kemudian selain itu ya kita memilih circle yang baik ya.
0: Oh circle-nya ya teman Pak ya. Teman ya di sini ya.
1: Kadang kita itu terpengaruh oleh lingkungannya.
0: Iya betul.
1: Mungkin dari kecil sudah dididik sama orang tua, sekolah yang baik, tapi ketika dewasa gaulnya sama
0: orang-orang yang gak bener gitu. Gak
1: bener. Ya circle-nya gak bener, temennya gak bener. Eh kamu udah pernah nyobain ini belum?
0: Wah. Oh ya cobalah sekali aja gitu kan.
1: Ya itulah godaannya ya. Maka dari itu Nabi sudah mengingatkan almar'u ala dini khalilihi. Seorang itu agamanya bisa bergantung kepada teman dekatnya. Kalau teman dekatnya ngajakin yang gak benar-benar ya ikut-ikut. Kalau teman dekatnya ngajakin yang baik-baik ya bisa ikut. Ya. Jadi teman dekat itu sangat berpengaruh terhadap tingkat keimanan ataupun keagamaannya gitu ya. Maka selain niat yang mantap ya memilih circle yang baik, teman yang baik, lingkungan yang baik ya. Maka dengan demikian insya Allah bisa berubah lebih baik ya. Kemudian apa lagi ya, mungkin ya harus dimulai ya.
0: Harus dimulai ya Pak ya. Jangan cuma sekedar ini ya, wacana aja.
1: Iya kadang pengen berubah, pengen ini, tapi wacana doang.
0: Iya.
1: Action ya.
0: Actionnya ya, ini penting ya Pak.
1: Dimulai
0: ya.
1: Dari sekarang, dimulai dari diri sendiri ya. Jangan nuntut orang lain ya. Kamu harus gini, kamu harus gini. Kamu belum juga. Ya. Jadi harus action ya. Mungkin ya perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, ya.
0: Gak bisa langsung total ya Pak ya, kayak gitu kan ya.
1: Ya mungkin, kalaupun masih gak kuat, malas ya, emang jurusnya Allahumma paksa.
0: Allahumma paksa, iya benar-benar. Gak ada cara lain ya, dipaksa ya. Berarti sebenarnya ngejalanin hal-hal baik dengan keterpaksaan di awal gak apa-apa ya Pak ya?
1: Ya,
0: untuk melatih ya Pak ya.
1: Pengajian kadang malas banget pengajian. Ya mending datang nggak ikhlas daripada ikhlas nggak datang.
0: Oh iya benar, ikhlas saya nggak datang. Wah itu berarti nggak jalan, itu baru wacana ya.
1: Iya ya, kadang ada kisah dulu kan seorang istri dimintain sama suami sang suami diminta istrinya nganterin pengajian terus. Males banget nih nganterin. Tadinya cuma nganterin, lama-kelamaan kedengeran apa ya, pengajiannya kok enak. Akhirnya lama-kelamaan dia ikut pengajian.
0: Jadi pengajian ya. Berawal dari terpaksa ya.
1: Terpaksa. Iya. Ya kadang seperti itu. Apalagi sesuatu yang wajib memang harus kita paksakan ya. Kalau sesuatu yang sunnah mungkin ya kita
0: pelan-pelan
1: ya.
0: Nah ini butuh kita butuh mencari mentor nggak sih Pak? Nah ini
1: ini ya, gimana nih? Kalau kita belajar dari para sahabat itu belajar pada Nabi kan?
0: Iya.
1: Sahabat mengajarkan kepada sahabat yang lain atau kepada tabiin dan seterusnya ya. Ya kita selama ini mungkin belajar pada guru, pada orang tua, pada senior, pada yang lebih tingkatannya lebih bagus ya. Ya kita kalau emang butuh seorang yang bisa untuk motivasi ya nggak apa-apa ya.
0: Nggak apa-apa ya Pak ya.
1: Atau mungkin teman dekat yang biasa curhat ya. Ya. Dia suka nasihatin yang baik-baik, ngasih motivasi, kamu harus gini, harus, nah itu mungkin bisa ya.
0: Bisa ya Pak ya.
1: Tapi kalau memang gak perlu bantuan orang lain, kalau memang punya kesadaran seperti sendiri ya, ya memang bisa saja ya. Ya yang penting harus yakin bisa berubah. Tapi kalau memang kurang meyakinkan ya mungkin perlu
0: ya. Tuh
1: seseorang yang bisa menguatkan, ngasih motivasi, ngasih semangat, ngasih dukungan gitu.
0: Oke. Nah, ini kan biasanya kalau sudah memulai itu kan ada kecenderungan lebih mudah. Nah, ini menjaga konsistensinya nih, Pak.
1: Ya,
0: ini caranya gimana, Pak? Kadang-kadang udah mulai nih sehari dua hari, oke. Minggu depan ya udah mulai kayak aduh, gak mulai bolong-bolong, gak konsisten gitu.
1: Iya. Yeah. Ya, kembali ke
0: niat insun.
1: Niat awal ya. Niat awalnya kita mau berubah ya harus konsisten, harus istiqomah ya. Ya emang katanya istiqomah itu berat. Yang mudah itu istirahat.
0: Ya istirahat mudah ya.
1: Ya bukan berarti gak bisa ya. Kalau kita udah niat yang kuat ya, dibarengi dengan memohon pertolongan kepada Allah. Oh, iya. Ya insya Allah kan bisa istiqomah ya. Jadi niatnya harus terus diperbarui. Kadang awalnya niatnya bagus tapi di pertengahan udah lupa atau gimana ya, emang harus diingatkan kembali, diperbarui lagi niatnya supaya kita kembali ke jalan lurus kita gitu ya. Supaya bisa terus istiqomah ya, jadi niatnya terus diperbarui
0: ya.
1: Kemudian ingat target kita, tujuan kita ya, pengen jadi lebih baik. Jangan sampai mengecewakan diri, mengecewakan orang lain, orang tua dan sebagainya.
0: Oke, berarti di sini makanya yang namanya pergaulan penting ya Pak, sebagai support sistemnya ya. Oke, seperti itu. Oke, kita break dulu sejenak ya Pak. Dan buat teman Pro 2 yang mau ikutan join, komentar di channel YouTube-nya RRI Purwokerto boleh banget ya. Nanti aku bareng Pak Muammar bakal balik lagi. So, pastikan diri kamu stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewak terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Masih dalam rangkaian Tasbih Tetap Asa dan Bimbing Hati Taman Pro 2, tema tentang kita masih ada harapan untuk memperbaiki diri ya. Dan tadi sudah disampaikan juga ya oleh Pak Muhammad terkait dengan langkah-langkah gitu yang bisa kita gunakan untuk memulai gitu untuk memperbaiki diri. Nah, biasanya kalau sudah menjalani gitu Pak, ini kan ada tantangannya Pak. Gimana cara kita menghadapi tantangan misalkan karena sebenarnya aku malu nih kalau harus ngumpul sama orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip sudah terlihat lebih alim duluan gitu Pak. Nah, ini gimana cara kita menghadapi tantangan-tantangan semacam ini? Mungkin rasa malu atau kesulitan untuk memaafkan diri karena masa lalu gitu Pak. Nah, ini gimana cara memulainya Pak? Silahkan.
1: Sebenarnya saya ambil tema ini karena fenomena zaman sekarang ada banyak berita tentang orang-orang yang mengakhiri hidupnya hanya karena masalah-masalah dunia ya.
0: Iya betul, betul.
1: Ada yang bunuh diri karena ekonomi, mm-hmm. ada yang karena masalah apa lagi ya?
0: Patah hati Pak.
1: Patah hati, nah hutang.
0: Hutang, iya. Masalah stress, keluarga gitu ya.
1: Keluarga. Apa nggak ada kesempatan untuk bisa memperbaiki diri ya?
0: Nah itu dia.
1: Padahal kita masih bisa. Jadi kita berusaha untuk memperbaiki diri, jangan sampai putus asa begitu ya. Ketika kita sudah mulai untuk memperbaiki diri, mungkin ada perasaan minder atau apa untuk bisa bergabung, pindah circle atau apa. Gak usah apa ya, gak usah minder, gak usah takut, gak usah malu. Yang penting kita sedang berada di jalan yang benar.
0: Yeah.
1: Justru malah kita seneng, saya punya teman baru, teman yang baik, lingkungan yang baru. Itu kedekatannya lebih atau lebih hangat, lebih kompak, lebih saling perasaannya itu bisa lebih menyatu atau gimana ya.
0: Iya, betul.
1: Beda dengan orang yang hanya sekedar nongkrong ngobrol-ngobrol itu kayak mungkin beda ya. Jadi ada kedekatan ukhuwahnya itu, persaudaraannya gitu ya. Kemudian kita juga nggak usah terlalu baper. Mungkin ada yang celetuk ya.
0: Oh iya.
1: Tumben
0: banget ke masjid. Iya.
1: Kemana aja lo?
0: Aduh,
1: itu juga kadang ya mungkin maksudnya bercanda atau apa, tapi karena kita harus kuat kupingnya, harus
0: namanya perbuatan baik ya Pak ya.
1: Namanya mau bertobat, mau berubah, ya tetap ada ujiannya ya. Kita harus kuatkan mental, kuatkan ya niatnya seperti itu. Yang penting kita sudah ada niat yang baik ya, kita insya Allah bisa melewati hal-hal seperti itu. Mungkin itu hanya di awal saja ya, tapi kalau udah
0: benar-benar
1: ini ya insya Allah berjalan seperti biasa.
0: Itu kan cuma kayak candaan-candaan di awal aja ya Pak ya.
1: Ya mungkin kadang ada juga orang yang belum paham soal-soal seperti itu. ya tentang tema ini juga saya mengingat kisah-kisah sahabat dulu ya. Kalau saya dulu melihat kisah sahabat Umar bin Khattab ya, kan ada filmnya itu ya. Kelihatan banget ada sahabat yang merasa hidupnya itu kayak
0: penuh dengan dosa gitu ya.
1: Kayak ada sesuatu yang gak beres. melihat Nabi Muhammad kok bisa sukses, kok bisa ini, kok bisa. Sahabat siapa namanya, Khalid bin Walid ya. Dulu kan dia musyrik ya, memerangi Nabi, termasuk siapa lagi satunya itu Amr bin As ya. Itu juga apa ya, jadi kayak menemukan suatu yang hampa atau gimana ya, kayak ada yang gak salah, ada yang gak beres dengan saya. Jadi akhirnya berubah ya, untuk mempelajari Islam. Akhirnya masuk Islam. Bayangkan dari tadinya
0: memusuhi
1: memerangi Nabi, kok bisa berubah 180 derajat ya.
0: Pindah haluan.
1: Nah, itu kan luar biasa. Umar bin Khattab tadinya juga ada mau membunuh Nabi.
0: Iya.
1: Tapi bisa berubah. Ya itulah, emang kadang ada faktor X ya.
0: Iya.
1: Kita mungkin belum ada niatan berubah, tapi Allah kasih
0: hidayah
1: jalan. Ya. Ini loh, kamu itu seperti ini, kamu seperti ini. Oh, akhirnya ya akhirnya bisa berubah. Jadi sebagaimana sekuat apapun kita, siapa tahun kita, jangan lupa dengan kuasanya Allah ya. Maka kita mohon pertolongan Allah supaya bisa berubah lebih baik, bisa memperbaiki diri, karena manusia itu makhluk yang lemah seperti itu.
0: Ya. Oke, jadi ini memang apa ya, butuh semuanya butuh proses ya Pak ya. Tapi ketika kita saya sempat mendengar ketika kita berusaha untuk menjemput petunjuk gitu kan, pasti Allah akan memberikan petunjuk gitu ya Pak. Oke, jadi walaupun prosesnya ya banyak tantangannya ya Pak ya. Karena semua perjalanan ya pasti ada tantangannya lah. Kalau lurus-lurus aja kayaknya hidup ya gitu-gitu aja. Yeah.
1: Terus satu hal lagi, mungkin ada juga yang merasa minder. Dosanya banyak.
0: Masa lalunya kelam.
1: Masa lalunya kelam, hidupnya hancur. Apa masih ada harapan? Ya. Nah, itulah kadang setan membisikkan, percuma aja lu, udah.
0: Manusia rusak, gitu. Ngapain bertobat itu kan bisikannya.
1: Udah, mati aja. Daripada mikirin utang, mikirin ini, banyak hidup susah. Ya, itulah bisikan-bisikan setan. Maka Allah mengingatkan dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadialladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Hai hamba-hambaku, katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas ya. Melampaui batas itu apa? Berarti dia dosanya udah banyak, dosanya gede, macam-macam ya. Tapi masih disebut oleh Allah di sini hamba-hambaku. Ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi Allah masih menerima hambanya sebesar apapun dosanya, sebanyak apapun dosanya, Allah menerima hambanya kalau dia mau bertobat berubah. Ya. Ya. Jadi kita jangan pernah putus asa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Semuanya Allah itu mengampuni semua dosa. Nah, kita tahu kan kisah-kisah orang yang tobat membunuh 99 sampai jadi 100 orang itu kan.
0: Iya, iya.
1: Ya, itu kan kejahatan luar biasa ya.
0: Iya.
1: Mungkin di antara kita enggak ada yang sampai membunuh ya.
0: Iya.
1: Ya, dosanya mungkin mabuk, ada yang mungkin ada, ada yang apa enggak sholat atau jahat sama. Nah, tapi enggak sampai membunuh ya.
0: Iya,
1: nah,
0: iya.
1: Ini ada yang bunuh aja sampai 100 aja Allah masih
0: mengampuni ya.
1: Iya, apalagi kita mungkin dosanya enggak segede itu ya. Maka jangan pernah putus asa, masih ada harapan untuk berubah, masih ada harapan untuk bertobat, untuk memperbaiki diri ya.
0: Oke, ini karena waktunya udah mepet Pak, mungkin pesan buat teman-teman Pro2 yang sebenarnya sudah ada keinginan untuk berubah tapi masih ragu-ragu untuk melangkah nih Pak. Iya, silakan Pak.
1: Ya, pesan. Memang setan itu akan terus berusaha menggoda manusia. Maka dari itu kita harus punya niat yang kuat, tekad yang kuat. Saya mau berubah, saya harus lebih baik. Saya nggak mau terus-terusan seperti ini, gitu ya. Ya, masih ada harapan untuk berubah, untuk memperbaiki diri. Jangan malu untuk berubah, jangan malu untuk memperbaiki diri, ya. Kemudian niatnya harus mantap, harus kuat, karena kalau salah niat mungkin akan berat nantinya. Tapi kalau niatnya ikhlas karena Allah, mantap, insya Allah bisa berjalan dengan baik, ya. Kemudian mencari circle yang baik, teman yang baik, lingkungan yang baik, melakukan aktivitas-aktivitas yang baik, ya. Jangan terus terjerumus pada hal-hal yang tidak baik, ya.
0: Okay.
1: Nah, mungkin dengan demikian kita bisa memperbaiki diri, ya, bisa membanggakan orang tua, keluarga, teman, ya.
0: Oke, terima kasih Pak Muammar atas obrolannya di sore hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi banyak teman Pro 2 gitu ya, Pak, ya. Dan kita bisa ketemu lagi, Pak, di lain kesempatan.
1: Insyaallah, insyaallah.
0: Iya, oke. Dan acaranya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat teman Pro 2 yang ketinggalan acara ini bisa tonton ulang ya di channel YouTube RRI Purwokerto. Tadi aku udah ngobrol bareng Pak Muammar LCMH, dosen Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Dan selepas ini masih ada aku di Sore Ceria. So, pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Info lalu lintas. Teman berdua, ini saja kita cerita tahu seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pada sore hari ini menurut pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan kali ini aku sudah terhubung dengan operator ATCS ya, dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, ada Mas Gilang. Halo, selamat sore Mas Gilang.
2: Selamat sore Mas Aris.
1: Ya, seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pada sore hari ini, silakan dengan laporannya.
2: Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami akan melaporkan situasi arus lalu lintas pada Jumat sore hari ini dari persimpangan yang ada di perkotaan Purwokerto dan sekitarnya langsung melalui CCTV ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Yang pertama untuk cuaca, kami pantau ini cukup cerah, tidak ada yang turun hujan di persimpangan yang kami pantau di perkotaan Purwokerto dan sekitarnya. Dan untuk arus lalu lintas, ini yang pertama langsung saja kami update ya, di simpang alun-alun pada sore hari ini sedang terjadi kegiatan unjuk rasa di sisi selatan alun-alun Purwokerto, sehingga untuk arus lalu lintas cukup tersendat ya di simpang alun-alun Purwokerto karena kegiatan tersebut menggunakan satu lajur untuk kendaraan ya, sehingga untuk satu lajurnya itu tidak bisa digunakan untuk kendaraan melintas, ditutup seperti itu karena adanya kegiatan unjuk rasa tersebut. Dan untuk teman-teman dan pengguna jalan yang mungkin berencana untuk melintasi simpang alun-alun, mungkin bisa di tunda sedikit atau mungkin menggunakan rute yang lain. Tapi kalau memang sudah terlanjur ada di ruas jalan Jenderal Sudirman mendekati alun-alun, monggo untuk sedikit bersabar ya, karena adanya kegiatan yang sedikit mengganggu situasi arus lalu lintas. Sementara di simpang alun-alun juga arus lalu lintas di jalan masjid tidak terlalu terganggu ya, tidak terlalu berpengaruh. Kami pantau masih cukup lancar meskipun ada banyak kendaraan yang parkir di tepi jalan umum, namun untuk arus lalu lintasnya tidak terlalu terganggu karena tidak sampai ke badan jalan atau ke jalur lalu lintas di jalan masjid. Kemudian di sisi barat simpang alun-alun di simpang Sawangan ini sudah mulai berdampak ya, khususnya untuk simpang Sawangan di kaki simpang timur dari arah alun-alun ini kendaraan yang mengantri sudah cukup memanjang karena adanya tersendatan atau tersendat di simpang alun-alun ya sampai ke simpang Sawangan. Meskipun untuk arus lalu lintasnya kami pantau ini masih cukup lancar, tidak ada penumpukan kendaraan di tengah-tengah persimpangan. Kemudian di sisi selatan simpang Sawangan juga tidak terlalu banyak kendaraan yang keluar masuk parkir tepi jalan umum di pusat oleh-oleh di sekitaran Sawangan. Kemudian di simpang Museum BRI kami pantau untuk arus lalu lintas juga cukup lancar, meskipun kendaraan di kaki simpang barat ya yang menuju ke arah underpass maupun dari arah underpass ini cukup ramai. Namun untuk tengah persimpangan di simpang Museum BRI tidak terjadi penumpukan kendaraan, kemudian tidak terlalu banyak hambatan samping, sehingga untuk arus lalu lintas di simpang Museum BRI ini cukup lancar. Yang selanjutnya kami pantau untuk sekilas di ruas jalan gerilya di beberapa persimpangannya juga kami pantau cukup lancar secara umum ya di ruas jalan gerilya. Seperti di simpang Patriot ini sangat lancar untuk kendaraan yang melintas meskipun lebih bervariatif daripada yang ada di tengah perkotaan Purwokerto. Di simpang Patriot ini sudah melintas kendaraan barang dan kendaraan umum ya, selain motor dan mobil pribadi. Namun untuk volume lalu lintasnya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu banyak kendaraannya, juga tidak terjadi penumpukan di tengah-tengah persimpangan, sehingga simpang Patriot kami pantau sangat lancar pada sore hari ini. Selanjutnya di bundaran Andang Pangrenan ini juga cukup lancar di keempat kaki bundaran tidak ada kendaraan, tidak ada volume lalu lintas yang cukup menonjol atau cukup tinggi, sehingga untuk arus lalu lintas di bundaran Endang Pangrango juga kami pantau sangat lancar pada sore hari ini. Kemudian sedikit menjauh dari tengah perkotaan ya, di Simpang Linggamas kami pantau ini juga sangat lancar untuk arus lalu lintas, baik dari arah timur Linggamas, dari arah utara Sokaraja, maupun dari arah selatan Banyumas. Panjang antrian kendaraan tidak terlalu panjang, volume lalu lintasnya juga tidak terlalu banyak kendaraannya, sehingga untuk Simpang Linggamas kami pantau ini sangat lancar untuk arus lalu lintas pada sore hari ini. Mungkin itu sekilas laporan arus lalu lintas terkini di hari Jumat sore ini, dan kami juga kembali mengingatkan bahwa pada saat ini masih terjadi perbaikan jembatan Sungai Serayu di Banyumas yang mengakibatkan penutupan total untuk jembatan tersebut, sehingga untuk teman-teman yang ingin melintas dari arah Purwokerto ke arah selatan ya, ke Banyumas dan seterusnya, untuk bisa menghindari ruas jalan tersebut menggunakan jalur alternatif yang sudah kami informasikan di sosial media kami, dan juga di beberapa sosial media Purwokerto ya, sudah di-share juga. Dan untuk salah satu ruasnya adalah Banyumas Mandirancan, ruas jalan Banyumas Mandirancan, khusus untuk sepeda motor dan mobil pribadi ya, untuk kendaraan kecil, karena di situ terdapat portal batas ketinggian kendaraan yaitu 2,1 meter, sehingga untuk kendaraan dengan dimensi lebih dari 2,1 meter untuk tingginya tidak bisa melintas di jalan tersebut. Kemudian yang terakhir, kami menghimbau juga kepada seluruh pengguna jalan untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada, ikuti isyarat lampu lalu lintas, dan utamakan keselamatan dalam perjalanan daripada kecepatan. Mungkin sekian.
1: Oke, terima kasih Mas Gilang atas informasinya, dan selamat melanjutkan tugas kembali.
2: Siap, sama-sama. Terima kasih Mas Aris.
1: Ya, terima kasih juga untuk Mas Gilang ya. Dan ya, teman berdua, kamu bisa simak info lalu lintas setiap harinya di pagi hari pukul 7 dan di sore hari pukul 5 ya. Bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, tentunya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Purwokerto dengan esensi buku. Novel Me Before You, karya Jojo Moyes. Novel Me Before You merupakan kisah romantis yang menyentuh dengan alur yang sederhana dan mudah dipahami. Cerita ini berfokus pada Louisa Clark, perempuan sederhana yang menjalani hidup dengan monoton. Hingga akhirnya, ia bekerja sebagai pendamping wheel trainer, pria kaya yang mengalami kelumpuhan akibat kecelakaan. Awalnya, hubungan mereka terasa canggung karena sikap Will yang dingin dan sinis. Namun seiring berjalannya waktu, keduanya mulai saling memahami dan tumbuh rasa cinta yang mendalam. Louisa berusaha keras membuat Will kembali menikmati hidup, sementara Will mendorong Louisa untuk berani keluar dari zona nyaman dan mengejar impiannya. Konflik utama dalam cerita ini semakin kuat ketika Louisa mengetahui bahwa Will telah membuat keputusan besar tentang hidupnya. Meski Louisa berusaha mengubah pilihan tersebut, pada akhirnya Will tetap teguh pada keputusannya untuk mengakhiri hidup melalui etanasia. Keputusan ini menjadi bagian paling emosional dalam cerita, karena menunjukkan bahwa cinta tidak selalu bisa mengubah segalanya. Setelah kepergian Will, Louisa mencoba untuk melanjutkan hidup dengan cara yang lebih berani, sesuai dengan pesan terakhir yang Will tinggalkan. Kelebihan novel ini terletak pada gaya bahasa yang ringan, karakter yang kuat, serta emosi yang terasa nyata sehingga mudah menyentuh hati pembaca. Secara keseluruhan, Me Before You bukan hanya sekedar cerita cinta, tapi juga mengajarkan tentang arti kehidupan, keberanian mengambil pilihan, dan pentingnya menghargai waktu yang kita miliki bersama orang yang kita sayang. Demikian, esensi buku Me Before You karya Jojo Moyes dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih dalam rangkaian sore ceria ya. Kali ini ada informasi yang menarik ya. Kawasan Wika Balung di Banyumas lagi jadi sorotan gara-gara sukses nyatuin 4 desa buat bangun wisata bareng. Yang memang ini gokil abis, teman Pro 2. Program ini dapat jempol dari DPRD Jateng karena dianggap cerdas dalam ngelola potensi alam dan juga budaya lewat paket seru Wika Balung Adventure ya, pakai mobil jeep, teman Pro 2. Jadi sinergi antara Desa Windu Jaya, Melung, Kalisalak dan Baseh ini ngebuktiin kalau kolaborasi antar desa emang ampuh banget buat muter roda ekonomi warga lokal ya, tanpa harus jalan sendiri-sendiri. Jadi ini bisa lebih menarik atau menjangkau banyak wisatawan, entah itu lokal dari Banyumas Raya, teman Pro 2, ataupun dari daerah lain atau bahkan dari mancanegara ya, yang mudah-mudahan bisa diikuti oleh desa-desa lain yang punya potensi wisata sehingga bisa apa ya, menggerakkan ekonomi ya yang ada di desa tersebut.

teman Pro 2. Pagi kamu gak lengkap tanpa Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

Buat kamu teman berdua yang kira-kira weekend ya, hari Minggu bingung mau ngapain, udah datang aja ke alun-alun Purwokerto. Lu kenapa emang bang? Di alun-alun Purwokerto nanti RRI bakal ngadain nonton bareng Piala Dunia ya teman berdua di pagi hari. Jadi persiapannya itu mulai dari jam 5 pagi gitu kan, sampai nanti pertandingannya itu sekitar jam 6:30 kalau aku gak salah ya teman berdua. Jadi kamu bisa hadir di sana, bisa sambil apa namanya olahraga ya kan, sambil nonton juga, banyak keseruan ya di sana teman berdua. Ada Pak Bupati yang datang, terus ada anggota dewan juga yang datang nanti ya, mudah-mudahan sih beliau ya Pak Bupati bisa hadir ya teman berdua, mengingat kegiatannya sangat banyak sekali gitu kan. Selain itu juga ada nanti coach dan juga perwakilan dari RRI tentunya yang bakal banyak ngobrol gitu. Perwakilannya langsung dari Jakarta loh teman berdua, datang ke sini ke Purwokerto ya. Kamu bisa mengikuti acaranya dan ya nanti bersama-sama ya nonton bola di sana di alun-alun Purwokerto.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, setiap tiba waktu sholat, seorang malaikat diutus untuk menyeru, wahai anak Adam, bangun dan padamkanlah api yang sedang kalian nyalakan untuk membakar diri kalian. Maka orang-orang pun berdiri, lalu bersuci dan melaksanakan sholat zuhur. Sehingga dosa-dosa antara subuh dengan zuhur diampuni. Apabila datang waktu asar, seperti itu juga. Waktu maghrib, seperti itu juga. Waktu isya, seperti itu juga. Setelah itu, mereka tidur. Maka ada yang bermalam dengan kebaikan, dan ada juga yang bermalam dengan keburukan. Hadis riwayat Tobroni.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadila wab'ashu ma'kumam mahmudan alladhi wa'ada innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatinya lembut bak burung. Suka memberi sebagaimana ia senang mendapatkannya. Berhemat dalam belanja. Dermawan dalam memberi. Hatinya tenang tak dirisaukan oleh dunia. Seluruh amalnya kebaikan. Karena ia malu, Tuhan melihatnya sedang dalam kemaksiatan. Majelis ilmu dan majelis ibadah selalu ia hadiri karena ia tak mau Tuhan kehilangan ia dalam ketaatan. Ia selalu mengingat Tuhannya di saat berdiri, duduk maupun berbaring. Kekagumannya terhadap ciptaan Allah membuatnya berucap dan berperilakunya selaras dengan doa ketika ia berdoa kepadanya dengan satu kalimat, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Wahai Tuhan kami, sungguh Kau ciptakan semua ini dengan tidak sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah, hindarkanlah aku dari siksa api neraka. Buah tafakur seorang mukmin menghantarkan perilakunya menuju pada kebaikan demi kebaikan. Kebaikan yang dilakukannya akan menghantarkannya pada kesenangan dan kebahagiaan, jauh dari kata penderitaan. Sebaliknya, jika ia melakukan kemaksiatan dengan tanpa kesengajaan, hatinya akan menjadi menyesal dan ia akan segera bertobat kepada Tuhannya. Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Abang Berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.

0: 02317312222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRI_Prodo_PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Ada musisi Indonesia Teman Pro 2, Andin ya, ini resmi merilis album studio ke-9-nya yang bertajuk Sehidup Semusik. Wih, keren ya. Ini sebagai bentuk perayaan 26 tahun perjalanannya di industri musik Indonesia. Dan dalam proyek yang digarap selama 2 tahun ini ya, penyanyi jazz yang namanya Andin ini menggandeng 9 produser ternama ya, mulai dari Dipa Baru sampai Lale El Manino ya, buat menghadirkan 13 lagu dengan konsep mixtape yang variatif ya gitu ya. Dan karya terbaru ini terasa sangat personal karena memang melibatkan kedua buah hatinya ya, si kedua buah hatinya Andin gitu Teman Berdua pada bagian pembuka, terus merangkum refleksi berbagai fase kehidupan lewat eksplorasi musik yang lebih segar. Wow ya, ini keren ya, kali aja nanti ada konsepnya gitu dari Andin Teman Berdua bisa ditonton juga.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Di mana

Grup band The Changcuters ya, ini akhirnya resmi merilis album studio terbaru bertajuk Wow Ma, ya. Judulnya ini Wow Ma gitu teman berdua. Setelah melewati masa penantian panjang selama 6 tahun ya, jadi proses produksi karya ini sempat tertunda akibat berbagai kendala ya, mulai dari hantaman pandemi global, jadwal panggung yang sangat padat, sampai masalah kesehatan yang sempat dialami sama Tria ya, sang vokalis teman berdua. Kini dengan memilih jalur independen melalui label sendiri, mereka itu fokus menyajikan aransemen musik yang lebih sederhana dan eksplosif buat dibawakan secara langsung ya di hadapan para penggemarnya gitu. Dan perilisan ini sekaligus menjadi momentum penting ya buat Changcuters untuk merayakan lebih dari 2 dekade nih eksistensi mereka di belantika musik tanah air. Jadi ya mudah-mudahan nanti band-band legend lainnya bisa menunjukkan lagi teman-teman berdua eksistensi mereka, jadi belantika musik Indonesia itu makin ramai.

0: Satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Kali ini ada Bernadia ya, resmi ngerilis album penuh keduanya yang bertajuk Semoga Hanya di Mimpi ya, teman berdua, di bawah naungan label Juni Records. Dan karya terbaru ini secara khusus mengeksplorasi tema kecemasan terus ketakutan yang sering muncul justru di saat kehidupan seseorang itu lagi berjalan tenang atau ya adem ayem aja gitu, teman berdua ya. Sering kan muncul kayak gitu ya. Dan inspirasi utama album ini datang dari fenomena cerophobia ya, yaitu kondisi psikologis di mana seseorang itu ngerasa was-was akan datangnya hal buruk setelah merasakan kebahagiaan gitu ya. Mulai 8 lagu baru si Bernadia ini mencoba menggambarkan sisi emosional yang lebih mendalam ya, sebagai kelanjutan dari kesuksesan album debutnya terdahulu, teman berdua. Bernadia tuh selalu apa ya, memberikan karya-karya yang bisa dibilang unik ya, teman berdua. Makanya buat yang suka banget sama Bernadia nih, wes pasti dukung terus dong karya-karya terbaru dari dia.

Nikmatin pesta bola dunia tahun ini cuma di rumah aja. Biar makin seru, yuk ikutan nonton dan dengar bareng pesta bola dunia 2026. Kolombia versus Portugal. Minggu 28 Juni 2026 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat di Alun-Alun Purwokerto. Talk show, ulasan pertandingan, dan acara menarik lainnya. Gratis! Udah siap belum? Yuk ajak teman-teman kamu biar makin seru buat nonton dan dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026. Acara ini diselenggarakan RRI Purwokerto dan Pemerintah Kabupaten Banyumas, serta disiarkan langsung di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, Pro 2 RRI Purwokerto, dan live streaming di aplikasi RRI Digital.

Teman berdua band rock legendaris ada Guns N' Roses ya. Ini dipastikan bakal mengguncang Jakarta lewat konser yang dijadwalkan berlangsung pada 21 November ya 2026 di Stadion Madya GBK. Dan promotor dari Indonesia dalam keterangan resminya nyebutin bahwa Jakarta menjadi salah satu dari hanya dua kota di Asia Tenggara, teman berdua ya. Ya, selain Singapura yang masuk dalam agenda tur dunia mereka kali ini. Dan pemilihan venue di Stadion Madya dilakukan supaya para penggemar itu bisa merasakan atmosfer konser yang lebih intim dan personal ya, saat menyaksikan kembalinya formasi Axl Rose, ada Slash, ada Duff ya, dan mereka tuh nanti bakal konser di atas panggung. Dan pengumuman resmi yang disampaikan pada 26 Juni 2026 ini sekaligus menjawab rumor yang sempat beredar ya, setelah munculnya berbagai kode misterius di sudut-sudut kota. Makanya akhirnya ya diumumkan juga bahwa Guns N' Roses ini bakal konser di Jakarta.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja selalu?
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua biar dapat lebih gede. Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Yaelah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

Hari ini ada grup K-pop ya, 5050 secara resmi mengumumkan pembatalan jadwal tour Fancon perdana bertajuk Love Sprinkle Tour di Asia ya. Rencananya akan digelar di Jakarta pada ya itu ya teman Pro 2. Ternyata informasinya agak sedikit miss ya. Ya. Yang jelas ya kalau pembatalan-pembatalan konser kayak gini tuh bisa bikin orang-orang ataupun yang sudah pesen tiketnya itu ya kecewa berat teman berdua. Sering terjadi ya hal-hal semacam ini ya. Bahkan di Indonesia ada beberapa kali pembatalan konser ya. Mudah-mudahan buat kamu yang nanti bakal nonton konser di tahun-tahun ini ataupun bulan depan gitu teman berdua, ini tidak ada pembatalan ya. Yang pasti yang namanya pembatalan itu walaupun untuk tiketnya dikembalikan ya, dalam artian uangnya dibalikin, tapi kan ya gimana ya, nyesek juga ya, padahal kita udah berharap tuh dan para fans biasanya udah semangat banget, antusias banget, ternyata nggak jadi konser. Aduh, menyakitkan.

Menjelang jam 7 teman Pro2, artinya kebersamaan kita di sore ceria untuk edisi hari ini harus selesai. Dan setelah ini kita bakal relay ke Jakarta ya, buat mengikuti Music Live Chat. Nanti bakal dipandu sama Angga ya. Nanti gesternya ada Batas Senja sama Sumo Age ya. Thank you for listening, dan akhirnya aku Aris pamit. Bye bye.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng sama Kangga.
1: Info Pro 2.
0: Olivia Rodrigo baru saja mewujudkan salah satu mimpi terbesarnya, yaitu membuat festival musik. Olivia Rodrigo secara resmi mengumumkan festival musik perdananya diberi nama dengan Daisy Chainfield. Festival ini line-up-nya diisi oleh seluruh musisi perempuan dan 100% keuntungan acara bakal disumbangkan ke Badan Amal. Festival Amal ini akan diisi oleh Mitski, Chapel Roan, Kat Wiski, Mitski sampai dengan Duchi.
1: Info Pro 2.
0: Curtis dikonfirmasi menjadi salah satu line-up di acara tahunan bergengsi di Singapura, yaitu F1 Grand Prix tahun ini yang akan digelar pada 9-11 Oktober. Curtis bakal manggung di negara tetangga pada tanggal 10 Oktober.
1: Info Pro 2.
0: Lisa kini memegang rekor sebagai idola K-pop dengan bayaran tertinggi di Instagram. Menurut perkiraan dari data Instagram, Lisa memperoleh sekitar 1,6 juta atau sekitar 28,5 miliar per posting Instagram, atau sekitar 750 ribu US dollar atau 13,5 miliar per Instagram story.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Hai hai hai, halo selamat malam Tom Bro 2. Ketemu lagi bersama Angga malam hari ini ya. Tentunya sendirian aja hari ini, gak sama Edit. Karena Edit tadi dibosan siaran dari sore sampai malam. Sekarang jatahnya Angga bakal menemani lo sampai jam 12 nanti. Tapi di MLC ini 1 jam aja dulu ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa sama musisi. Musisinya kali ini bukan hanya musisi Indonesia ya, tapi go international. Kita bakal ngobrol-ngobrol sama musisi Australia. Siapakah itu? Pasti kamu udah lihat juga di flyer kita ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja bersama Angga ya di Music Live Chat.

0: Yap, betul sekali, sudah balik lagi di Music Lab Cuma bersama Angga. Dan tentunya kalau di Music Lab nggak sendirian dong. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama ini seorang anak muda. Kalau tadi kamu udah dengerin Batas Senja ya, itu lagu yang sering kamu dengerin juga. Ini ada satu collaboration bareng sama musisi muda, young artist from Australia. Kita bakal ngobrol sama Shumo Eiji. Hello.
1: Hello.
0: How are you?
1: Yeah, I'm ready. I have to say hello Indonesia.
0: Halo Indonesia. Dan biar semakin enak ngobrol, bakal terbit sama
1: Rini.
0: Sama
1: Azila.
0: Azila. Oke, okay. Azila nanti bakalan mentranslate lah gitu ya, biar nanti Angga ngomong bahasa Indonesia, nanti juga nyambung juga nanti sama Shumo Eiji. So, how you feel?
1: Very good.
0: So,
1: I'm very happy to be.
0: Indonesia hot? Panas?
1: It's hot but everyone very kind.
0: Very kind ya Indonesia. Saya orangnya baik-baik, teman berdua ya. Nah, jadi kenapa Shumo ada di sini? Shumo itu lagi berkolaborasi bareng sama Batas Senja untuk single yang berjudul Iron Veins ya. Tapi sebelum kita bakal tanya-tanya soal singlenya, kita bakal tanya dulu gitu ya. Umurnya berapa sih Iron Veins? How old are you?
1: I am 14 years old. I just turned like 1 month ago.
0: Okay, berarti satu bulan yang lalu baru ulang tahun ya?
1: Yes.
0: Ya, 14 betul. Tahun teman berdua. Jadi berarti masih sekolah dong ya?
1: Yeah, you're still in the school, right? Yeah, of course I'm in school. It's school holiday right now.
0: Holiday, oh, lagi liburan. Oke.
1: Okay. Yeah. 2 minggu.
0: 2 minggu gitu ya liburnya. Dan emang kalau di Australia itu dia untuk Iron Fist ini termasuk debut atau sebelumnya Shumo itu udah lama berkarir sebagai musisi?
1: Is it Iron Veins your first songs or you already write a lot of songs before?
2: I already wrote a lot of songs before.
0: Mm-hmm. Dimulai dari usia berapa? Since? Oh,
1: since when you start to write the songs?
2: Before when I was 8, I wrote some songs like a rap song, but I quickly switch. So now I just write songs like this.
1: Mm. Jadi dari umur 8 tahun aku udah mulai nulis lagu, jadi Iron Veins ini bukan lagu pertama aku, tapi lagu ke-15 aku.
0: Wow! Usia 14 tahun tapi dia sudah menciptakan lebih dari 15 lagu ya. Genre-nya? What
1: kind of genre do you usually write?
2: Now I usually write a rock pop rock.
0: Pop rock ya?
2: Yeah.
0: Kenapa? Why? Why
2: or you, neo song.
0: Why you like pop rock songs?
1: Why do you like the genre?
2: It's because now people really like pop. I also like pop, but I have a guitar so I need to have some rock.
0: Oh, okay.
2: Because I like guitar a lot.
1: Jadi karena alasannya karena dia suka main gitar, jadi biar nyambungin sama pop rocknya itu.
0: Gitu. Siapa yang dulu pertama kali mengajari kamu untuk bisa bermain gitar?
1: What is the first musician who influenced you to learn play guitar?
2: Guitar? Before I don't know any musician, I only know Eminem. But
0: Eminem, because you like rap, yeah?
2: Yeah, before I like rap. No, my dad influenced me to play guitar.
0: Okay, your dad. So you
2: my dad don't play guitar, only I in the family.
0: Learning from your dad or from YouTube?
2: My dad don't play guitar.
0: Oh, don't play guitar?
2: Yeah.
0: Bapaknya enggak?
1: Cuma menginspirasi doang.
0: Inspirasi doang gitu.
1: Iya.
0: Tapi enggak ngajarin kayak enggak, gitu ya.
1: Enggak main gitar bapaknya.
0: Malah enggak main gitar enggak, juga
1: cuma
0: gitu.
1: Cuma dia doang di keluarganya yang bisa main gitar.
0: Oke, okay, gila sih, itu keren sekali ya. Terus di usia berapa kamu akhirnya mulai bikin lagu gitu?
1: When you start to writing a songs,
2: 8 years old.
0: Udah mulai tuh ya, 8 tahun udah mulai bikin lagu gitu ya.
1: Udah mulai bikin lagu.
0: Kenapa kamu ingin menjadi musisi?
1: Why do you want to be a musician?
2: I really like music.
0: Karena itu ya, sesimpel itu. Jadi Shumo ini suka banget musik, jadi ya udahlah. Mendingan langsung aja bikin apa menjadi musisi gitu ya. Mungkin kita mau coba sebelum nanti aku tanya juga kenapa akhirnya berkolaborasi sama Batas Senja. Tadi katanya mau nyobain
1: mau nyanyi
0: lagunya Batas Senja.
1: Betul.
0: Oke, yang judulnya hari ini ya, apa?
1: Nanti kita seperti ini.
0: Pick your guitar.
1: You can play
0: gitar. Kita mau lihat nih. Kenapa ya akhirnya kok bisa? Aku penasaran juga sih kenapa akhirnya Shumo ini bisa berkolaborasi sama Batas Senja ya. Coba deh kita dengerin Shumo bakal bawain salah satu lagunya dari Batas Senja.

0: Sebenarnya kayak kalau misalnya lagunya Bata Senda kan lebih banyak folk gitu ya. Mungkin yang bertema-tema folk ya. Kenapa Shumbo juga akhirnya mau gitu bawain lagu folk? Apakah dia juga suka menyukai lagu-lagu folk gitu?
1: So Bata Senda genre of the song is like a folk song. So do you like also folk song and do you want to create some folk song in the future?
2: I like emotional song.
0: Emotional song. Jadi dia menangkapnya itu sebagai emotional song ya. Okay. Yeah. Nah itu gimana? Boleh nggak minta diceritain kenapa bisa akhirnya ketemu sama yang namanya Bata Senda?
1: Can you tell us how apa mas tadi mas?
0: Bisa akhirnya berkolaborasi dengan.
1: I'm so sorry. Can you tell us how can you meet Bata Senda and finally do the collaboration together with Bata Senda?
2: It's because I have a lot of Indonesian fans before Bata Senda. So I want to reach out to Indonesia. So then I really like Bata Senda already before. So I contact him because Iron Veins was originally my song. Mm-hmm. So after that, I sent to him and then he very liked it. Mm. Then he do his arrangement. He add his vocal on it.
0: Okay.
1: Jadi sebenarnya berawal dari dia punya banyak fans di Indonesia, mm-hmm. jadi dia pengen reach out Indonesian fans. Mm-hmm. Nah sebenarnya Iron Veins ini originally songs dari dia penulis lagu aslinya. Mm-hmm. Terus ini tahun kemarin dia buat Iron Veins. Mm-hmm. Terus baru 4 bulan kemudian dikirim ke Bata Senda dan Bata Senda sangat suka sama Iron Veins. Terus habis itu Bata Senda ada mengaransemen beberapa partnya, nambahin lirik Indonesia dan vokalnya Bata Senda.
0: Nah, pertanyaannya kenapa Bata Senda gitu ya? Kenapa yang terpilih adalah Bata Senda? Mungkin kan banyak musisi yang lain gitu.
1: Why Bata Senda? Why you didn't choose any other musician in Indonesia?
2: It's Bata Senda special. I don't know.
0: Kayak this is a fate, maybe.
2: Yeah, right. He also now wants to do another girl.
0: Jadi itu ya mungkin ya udah jalannya aja gitu ya kayaknya ya.
1: Takdir jodoh gitu.
0: Takdir jodoh ya. Saya
2: mat. It's a God.
0: From God ya, yes, setuju, agree. Ya nanti kita masih bakal ngobrol pokoknya sama Shumbo ya. Nanti juga kita bakal dengerin dia nyanyi lagu. Dan kita juga bakal nanti dengerin lagu yang tadi diciptain sama Shumbo ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kita tentunya masih di Music Live Chat.

0: Bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Shumo Eji. Halo.
1: Hello everyone. Hello.
0: Dan ternyata lagu yang tadi udah banyak itu ternyata juga sudah banyak sekali apa ya kayak dapat penghargaan ya. Ada Super Grand Prix winner 90 international competition ya di Ukraine. Juga lagu Mama memenangkan penghargaan tertinggi dan nilai sempurna. Pertama kali terjadi dalam sejarah kompetisi tersebut selama 12 tahun. Wow, wakil nama ternyata Shumo di sana tuh udah banyak banget penghargaannya. Nah, sebenarnya akhirnya kalau tadi kan proses perkenalannya ya. Mungkin nanti Shumo bisa ceritain juga setelah batas senja okay, gitu ya. Apa step yang langsung dilakukan, apakah mengirim lagu gitu atau gimana?
2: When Batas Senja said they want to collaborate with you with Iron Fans, what the next step both of you do?
1: So after that, he make his vocals, and he send me his lyrics. Then after that, I have to record my guitar and my own vocals over his vocals. Because his style is different than mine.
0: Different, okay. Kesulitannya apa?
2: What is the difficulties?
1: And too much his style while maintaining my style.
0: Menggabungkan itu ya,
2: iya,
0: menggabungkan style dari dulunya.
2: Mengimbangi stylenya Batas Senja dan Shumo tuh agak susah karena mereka beda style kan.
0: Berarti secara online?
2: Doing by online, right? Iya.
0: Benar-benar kirim data gitu ya, terus
2: semuanya online karena baru kemarin pertama kali ketemu sama
0: baru-baru kemarin pas kesini ya.
2: Betul.
0: Nah itu terus berapa lama itu prosesnya akhirnya?
2: How long the process until you finally okay, this is the final stage of the Iron Fans.
1: Is that I just after I record my vocals, so I sent to them and they did like a 4 mixing session, so 5 tracks.
0: 5 tracks, okay. How long
2: is it?
1: 3 months.
0: 3 months, oh, lumayan, 3 bulan ya bro.
2: 3 bulan.
0: Ketika hasilnya jadi, karena kan sebelumnya memang ini lagunya Shumo ya. Impressionnya dari Shumo gitu dari hasil lagunya ini?
2: What is your impression about after the lyric is become? I mean, the song become you and Batas Senja.
1: Batas Senja, his voice is deep. He sing very nice. He changed the melody a bit. I really liked it.
0: Okay, suka banget ternyata dengan hasilnya teman Pro 2. Apakah teman Pro 2 juga akan menyukai hasilnya? Kita dengerin aja langsung ya. Ini Iron Fans from Batas Senja dan juga Shumo Eji.

0: Nah, itu tadi udah kita dengerin bareng-bareng ya, lagunya dari Batas Senja dan juga Sumo Eji. Sebenarnya lagunya bercerita tentang apa sih?
1: Can you tell us about the Iron Fan songs?
2: The meaning, right?
0: Yeah,
1: the meaning.
2: It's a very emotional song because I like it, but the meaning is a person builds an armor to hide themselves from pain, but eventually this armor becomes a cage that locks them from their true self. So Iron Veins is like a healing for people like that. It's a story about people like that.
1: Jadi itu Iron Veins ini punya arti yang sangat dalam dan cukup emosional ya semuanya. Jadi ini tuh bercerita tentang bagaimana seseorang membangun sebuah benteng di sekitarnya dia untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi karena benteng itu jadinya dia juga gak bisa menunjukkan dirinya sendiri, their true self gitu.
0: Berarti mungkin lebih bercerita tentang kesehatan mental?
1: Is it talking about the mental awareness, mental health?
2: Yes.
1: Mirip-mirip
0: kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Dan kalau di apa? Berarti kalau diterjemahkan secara harfiah tuh Iron Fence itu berarti seperti benteng gitu ya?
1: Is it the Iron Fence? The meaning is like a wall, like a cage or something like that.
2: Yeah, a cage and a cage you build from pain.
1: Ya, jadi benteng yang
0: pelindung
1: dia
0: ya, shield ya, like a shield.
2: It's a shield, and then you use someone else when you have that shield.
0: Okay.
1: Ya, gitu.
0: Itu dia ya. Tapi kalau versi yang punyanya Sumo sendiri udah pernah dirilis belum waktu di Australia?
1: Your original Iron Fence is already released in Australia or not?
2: My original
1: Iron Fence.
2: Not one with Batas Senja, my original.
1: Yeah.
2: No, not released.
0: Jadi memang lagu ini didedikasikan untuk berkolaborasi dengan Batas Senja gitu ya?
1: Is it dedicated to collaborate with Batas Senja, Iron Veins?
2: Yes, Iron Veins.
0: Wow, gitu ternyata. Memang ini benar-benar didedikasikan untuk bisa berkolaborasi dengan Iron Veins. Wah, seru banget ya. Dan ini ternyata baru bisa kita dengerin nanti di DSP di tanggal 5 Juni ya?
1: Betul.
0: Iya. Tapi ini berarti sangat-sangat eksklusif, bisa kamu dengerin langsung di Produ FM seluruh Indonesia ya. Keren sekali ya. Nah, saya itu juga pengen tanya sih, sebenarnya kalau di Australia itu ada pelajaran bahasa Indonesia enggak sih? Setahuku kan ada tuh.
1: Ask about, is it really in Australia there's like an Indonesian learning language there?
0: Enggak ada.
2: In Australia there's only we learn French, Chinese and Japanese.
0: Oh, di sekolahnya dia enggak ada gitu ya.
1: Iya, kayaknya bukan di Brisbane deh Mas, tapi lebih ke Melbourne
0: gitu ya. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Nah, berarti apakah Sumo itu tahu Indonesia karena hanya lewat dari fansnya atau sebelumnya udah pernah tahu Indonesia?
1: Before, do you already know Indonesia or it's only best because of your fans who reach you through the TikTok or Instagram?
2: It's my fans. It's all dedicated for them.
0: Okay, berarti fansnya banyak banget ya di Indonesia.
1: Dedikasikan untuk fansnya, iya banyak banget mas.
0: Banyak banget dari Indonesia.
1: Ya.
0: Okay. Ya udah, nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol juga dan terakhir juga Sumo bakalan live session. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Tentunya masih di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat dan kita masih bersama sama Shumo Eji yang saat ini sedang berkolaborasi dengan Batas Senja ya. So you have already have the music video?
1: Yeah, we just made one yesterday. Not released yet.
0: Oh, kapan rilisnya kapan gitu?
2: When is the time for the releasing the music video?
1: Next month.
0: Next month. Okay, jadi kita tungguin ya. Di channelnya siapa?
2: In which channel? In your channel or in Batas Senja channel?
1: I think both.
0: Both ya. Both. Dua-duanya bakal ada di situ. Jadi kalau pengen lihat channelnya Sumo apa namanya?
2: What is the name of your online
0: YouTube channel?
2: YouTube.
1: All my channels name Shumo AG.
0: Shumo AG.
1: SHUMOAG.
0: Oke.
2: Okay. Jadi semuanya pakai nama aslinya dia. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube.
1: Yeah, I mean Instagram, Facebook, YouTube, but the music video on YouTube.
0: Ya, jadi buat teman Pro 2 yang ya sebenarnya udah banyak yang tahu juga tentang Shumo Eji, jadi bisa langsung aja nanti tungguin next month bakalan ada keluar video klip dari Aaron Fans ini ya. Oke, ada pesan-pesan buat fans-fans kamu yang lagi mungkin kemarin udah sempat ketemu sama fans-fans yang di Indonesia belum?
2: Do you meet your fans in Indonesia? Not yet.
0: Not yet ya.
2: Belum.
0: Jadi mudah-mudahan nih setelah ini jadi tahu yang mungkin oh iya ini semua lagi di Indonesia gitu ya, mungkin bisa reach out segera di Instagram siapa tahu nanti bisa ketemu sama Shumo Eji secara langsung gitu ya. Oke, okay, ada pesan?
2: Do you want to say something for your Indonesian fans?
1: I'm sorry I didn't tell I come to Jakarta because actually a lot of people say why didn't tell me you come to Jakarta because I'll meet you.
0: Okay.
1: But anyway, I like Indonesia so much. The food is great. That it's very clean, and the people is very kind, most of all.
0: Okay.
2: Jadi emang dia datang ke Indonesia tuh nggak ngabarin, makanya banyak yang nanya kenapa kamu nggak ngasih tahu kalau kamu ke Indonesia gitu. Tapi yang paling dia highlight ini adalah dia sangat suka Indonesia, terutama makanannya, terus juga bersih. Dan orang-orang itu ramah hangat semua.
0: Okay.
1: But I also want all the people listening this radio to listen Iron Veins one time. To see if they like it, they can listen more. They'll definitely like the song.
2: Jadi please semua yang dengerin radio tolong dengerin lagu Iron Veins karena kalian bakal suka semua.
0: Oke, okay, dan juga tentunya soundnya bisa dipakai di seluruh sosial media ya, ada di TikTok dan juga nanti ada di seluruh digital streaming platform. Oke, okay? Oke, okay, kita bakal lihat penampilan langsung dari mau ditemenin? Silakan. Gak apa-apa lewat. Dan ini kita akan menyaksikan secara langsung penampilan Shumo AG dan tentunya akan membawakan Iron Veins ya. Dan itu nanti gue harus pamit juga teman berdua karena abis ini bakal lanjut oleh penyiar favorit kamu di Pro 2 seluruh Indonesia. Gue pamit ya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Here we go. Shumo AG.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
3: Sembilan puluh sembilan perdua FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Sekarang kita ikuti Gema Piala Dunia 2026 dan informasi pertama ini mengenai perebutan tiket lolos ke fase gugur Piala Dunia 2026 semakin panas. Di grup H, Spanyol akan berhadapan dengan Uruguay. Sedangkan di grup G, Selandia Baru akan saling jegal dengan Belgia. Berikut laporan dari Yanuar Adi.

0: Persaingan memperebutkan tiket ke fase gugur Piala Dunia 2026 semakin memanas menjelang laga pamungkas fase grup. Di grup H, duel sengit bernuansa hidup dan mati akan tersaji antara raksasa Amerika Selatan Uruguay menantang penguasa sementara grup Spanyol. Sementara itu di grup G, Belgia dan Selandia Baru akan saling jegal demi menjaga asa lolos ke babak 32 besar. Laga krusial antara Uruguay menghadapi Spanyol yang akan digelar di Guadalajara Stadium diprediksi akan berjalan dengan tensi tinggi. Spanyol yang saat ini bertengger nyaman di puncak klasemen grup H dengan raihan 4 poin hasil dari kemenangan telak atas Arab Saudi dan imbang melawan Tanjung Verde. Sebenarnya hanya membutuhkan tambahan 1 poin atau hasil imbang untuk menyegel tiket kelolosan. Namun situasi jauh berbeda dialami oleh Uruguay. Skuad asuhan Marcelo Bielsa yang baru mengumpulkan 2 poin hasil dari 2 kali imbang dituntut wajib memetik kemenangan jika tak ingin angkat koper lebih awal. Lini serang La Celeste yang dikomandoi oleh Maxi Araujo serta keseimbangan dari Federico Valverde di lini tengah akan menjadi andalan utama untuk menembus dominasi penguasaan bola khas Spanyol. Gelandang andalan Spanyol, Pedri, bahkan secara terbuka mengakui bahwa laga ini akan sangat menuntut kekuatan fisik. Ia memprediksi Uruguay akan bermain habis-habisan dengan intensitas tinggi, agresif, dan mengandalkan tackle-tackle keras demi menyelamatkan nasib mereka dari ancaman tergusur oleh Tanjung Verde ataupun Arab Saudi. Pertarungan tak kalah krusial tersaji di grup G yang mempertemukan Selandia Baru melawan Belgia. Kekecewaan mendalam masih menyelimuti Belgia usai 2 kali ditahan imbang oleh Mesir dan Iran. Membuat laju Kevin De Bruyne dan kolega terasa tersendat dan mewajibkan skuad The Red Devils untuk meraup 3 poin penuh di laga ini. Di kubu lawan, Selandia Baru atau The All Whites juga datang dengan ambisi mencetak sejarah lolos ke fase gugur untuk pertama kalinya. Namun, misi tersebut terhalang oleh rekor buruk lini pertahanan mereka yang tak pernah clean sheet selama setahun terakhir, ditambah kegagalan mempertahankan keunggulan di 2 laga sebelumnya. Pertemuan perdana antara Selandia Baru dan Belgia di panggung internasional ini dipastikan akan berjalan alot. Kedua kesebelasan sama-sama berada di bawah tekanan besar, di mana hasil dari pertandingan lain antara Mesir dan Iran juga akan sangat menentukan konstelasi akhir klasemen dan nasib mereka di Piala Dunia 2026.
1: Demikian Gema Piala Dunia 2026, kau bisa cek selengkapnya tahun peradua di www.rri.co.id.
2: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya. Thank you.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, selamat malam ya. So pasti kali ini di Jaga Malam kita ada di Young Entrepreneur, yang pasti kita bakal ngobrol nih sama teman-teman yang tentunya mereka sudah masuk ke dunia entrepreneur tapi mereka masih muda-muda, dan pastinya seru banget obrolannya karena sesuai dengan topik yang udah di-share ya di media sosial, saat baking menjadi healing. Jadi mereka tuh bikin usaha tapi gak cuma buat usaha aja, ada sisi healingnya juga ya tahun Pro 2. Wah, penasaran gak sih? Yang pasti sekarang kita lagi live juga, live streaming di YouTube RRI Purwokerto. So buat kamu yang mau ikuti keseruannya, boleh gas merapat buat ikutan join, ikutan ngeramein juga di YouTube RRI Purwokerto ya. Nah, kayaknya kita harus langsung kenalan gak sih? Karena di studio juga udah rame, udah ada 3 temen yang udah hadir di sini. Jadi rame banget studio dari tadi ya. Biar makin seru kita harus kenalan dulu. Nah, kita harus kenalan dari sebelah sini dulu, ada kakak siapa ini?
1: Halo teman Pro 2 FM, kenalin saya founder, saya Meika, founder dari Mi Bags.
0: Oke, dipanggilnya Mika ya?
1: Mika dipanggilnya.
0: Oke, siap, ada Kak Mika sebagai founder Mi Bags ya. Terus yang di tengah ada kakak siapa ini?
2: Halo, halo. Kenalin, nama aku Rizka Ayu Kanita, tim dari Mi Bags, yaitu support kreatif. Ya. Itu boleh dipanggil Rizka aja.
0: Oke, ada kakak Rizka sebagai support kreatif ya?
2: Iya, betul.
0: Oke, terus yang ketiga ada siapa ini?
3: Hai, perkenalkan nama aku Silviani. Aku dari part-time supportnya dari Mi Bags.
0: Oh, ada Kak Silvi?
3: Iya.
0: Oke, jadi udah hadir di studio tahun Pro 2 ada Kak Mika, Kak Rizka, Kak Silvi. Ini tim dari Mi Bags ya. Di sini kan ada foundernya Mika nih. Nah, Kak Mika boleh dong diceritain sebenarnya mungkin awal mula ya, ini ngebangun brand Mi Bags itu dari kapan berarti?
1: Saya ya, membangun brand Mi Bags ini dari akhir tahun 2024.
0: Oke, jadi terbilang masih baru ya.
1: Baru banget sih.
0: Nah, ini kan berarti berhubungan sama baking-baking. Sebenarnya yang dibuat dari Mi Bags itu apa sebenarnya?
1: Sebenarnya saya sih fokusnya ya. Ada cake, ada bakery-nya ada. Terus ada juga kayak pastry gitu. Saya fokusnya di situ. Terus juga ada dessert juga gitu.
0: Dan seperti yang teman Pro 2 lihat ya, kalau lagi nonton live stream pasti tahu ya, udah terpasang display di depannya. Mungkin boleh di mention gak sih tuh kali ini ada apa aja yang dibawain?
1: Malam ini sih ya, saya bawanya ini ada shoe, ini namanya shoe. Lalu ada tiramisu, lalu ada soft cookies, lalu ada banana pudding.
0: Banana pudding.
1: Ya, ini adalah beberapa produk dari Mi Bags sih yang saya keluarkan.
0: Macam-macam ya.
1: Iya, macam-macam
0: variannya banget ya. Nah, ini kan kami kan enggak cuma sendiri ya. Apalagi ini tim supportnya ada dua yang hadir di sini ya.
1: Ada dua.
0: Ini kan ada kreatif support ya, Kak Rizka. Nah, ini kreatif support tuh yang seperti apa sih sebenarnya?
2: Sebenarnya itu kreatif supportnya itu membantu untuk mempromosikan lewat sosial media, misalnya kayak membantu untuk workshop juga gitu.
0: Oh, jadi ada workshopnya juga ya?
1: Ada, pernah. Kita pernah workshop pertama kali ya, itu di Menara, Menara Pandang, itu kita workshop shoe tower.
0: Shoe tower, berarti shoe dibikin tower gitu?
1: Dibikin tower, terus juga ada fresh flower-nya di situ. Jadi untuk tema yang kita workshop sama tempatnya itu nyambung banget. Karena kan Menara kan juga seperti tower ya. Gitu. Kita pernah workshop itu.
0: Oh, jadi gak cuma jual produknya aja ya, tapi ada workshopnya juga. Dan di bagian creative support itu juga lebih share ke media sosial berarti ya?
2: Iya, lebih ke sosial media.
0: Dan juga bantu proses workshopnya juga.
2: Iya, bantu untuk penataannya dan juga gimana sih cara menyusun apa ya, shoe tower-nya gitu. Kan cuknya itu dimasukin ke dalam apa namanya?
1: Krimnya dimasukin ke dalam shoe.
0: Wah, ini menarik sekali ya. Jadi gak cuma produk manisnya aja, tapi ada kegiatan manis juga yang teman-teman lakukan ya. Wih, seru. Kalau Kak Silvi, Kak Silvi kan sebagai part-time support ya, ini berarti ikutan gabung itu pas lagi ada acara, itu seperti apa pengalamannya? Boleh diceritain juga.
3: Kalau pertama kali aku ikut itu baru satu kali di acara Billfest di Hetero. Kalau yang tadi workshop itu aku belum pernah ikut. Di sana aku membantu menjual, terus membantu menawarkan juga bikin konten-konten gitu untuk sosial medianya Mibex.
0: Oh oke, okay. Jadi sebagai partner support ya, yeah. Ikut nge-support segala hal yang dilakukan pas kemarin di Billfest berarti yeah. Ya? Oke, okay. Seru banget loh tahun berdua. Boleh di-spill gak sih ada Instagramnya gak?
1: Oh ada dong pastinya. Instagramnya itu di mibex.home gitu.
0: Oke, okay. Dan di situ udah terlihat ya ada beberapa produk yang bisa teman-teman lihat juga ya.
1: Betul okay. Sekali.
0: Dan yang pasti tahun berdua ini ngomongin soal baking ya. Tadi kan baking sebagai healing. Nah ini awal mulanya Kamika tuh suka baking itu karena emang suka baking aja? Atau awalnya seperti apa nih bisa terjun ke dunia baking?
1: Awalnya itu memang saya tuh dari dulu suka ya dengan dunia baking.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kenapa bisa jadi healing? Itu ada prosesnya.
0: Oke.
1: Okay. Ada di balik proses itu, ada cerita di balik cerita.
0: Oh.
1: Okay. Gitu, yeah. Ada cerita di balik cerita. Jadi dulu itu saya pernah terkena autoimun,
0: okay.
1: Gitu. Terkena autoimun, lalu saya juga kena endometriosis, lalu pengangkatan ovarium kiri, gitu. Dan sekarang saya juga ada kista di kanan, okay. Gitu. Berarti kan saya sudah istilahnya melalui proses yang berat, gitu. Jadi saya tuh bertekad, gimana ya saya pengen sembuh dengan cara apa lagi? Karena dalam setelah saya resign dari pekerjaan sebelumnya,
0: yeah.
1: Itu saya bertekad gimana caranya saya itu bisa sembuh dari semua ini dan saya bisa balik lagi ke diri saya yang dulu.
0: Okay.
1: Gitu. Nah terus saya waktu itu sempet nih nyari healing kan ke berbagai keluar kota atau ke olahraga, pelampiasan dan lain-lain. Tapi belum menentukan titiknya.
0: Okay.
1: Nah, pada suatu saat di waktu itu di Semarang, menemukannya di Semarang tuh. Di Semarang, setelah ya? Saya beberapa
0: berkeliling
1: kali
0: gitu
1: berkeliling
0: ya?
1: Beberapa kota waktu itu. Di Semarang, terus ketemu di situ. Mau jadi apa saya?
0: Okay.
1: Gitu. Ada pertanyaan diri sendiri sih.
0: Yeah.
1: Mau jadi apa nantinya gitu. Nah, di situ tercetuslah suatu ide. Kembali lagi ke diri aku ya, karena aku suka baking, aku punya potensi di situ.
0: Okay.
1: Punya potensi, kenapa aku enggak mengembangkan potensi saya di dunia itu.
0: Okay,
1: seperti
0: okay,
1: itu. Okay. Nah, terus saya banyak trial error, F&B resep.
0: Yeah.
1: Nah, dan salah satu yang saya cetuskan dengan putus asa ya, putus asa waktu itu adalah shoe ini.
0: Oh,
1: yang membangkitkan rasa percaya diri saya adalah shoe ini.
0: Okay.
1: Waktu itu saya ada di mall makan suatu produk lah gitu. Produk itu rasanya enak dan saya membawa, oh kayaknya di Purwokerto belum ada nih. Nah gitu.
0: Okay.
1: Nah terus saya pulang, R&D resep nih, sampai gagal berapa kali saya terus mencoba itu ya. Sampai akhirnya jadilah shoe ini. Seperti itu.
0: Ternyata di balik shoe ya, cantik-cantik manis-manis yang teman-teman lihat. Ini dia cerita luar biasa, perjuangan dari Mika selaku founder Mibex ini. Yang ternyata mungkin orang-orang lihatnya, wah ini Mibex keren nih, bagus-bagus sih produknya. Mereka belum tahu ya, ternyata di balik itu ada perjuangan yang luar biasa. Yang tentunya mungkin gak semua orang bisa merasakan itu ya. Wah.
1: Betul.
0: Tapi ibaratnya dari rasa sedih berubah menjadi buah manis, itu ternyata luar biasa ya.
1: Luar biasa sekali.
0: Wah, prosesnya panjang
1: prosesnya itu panjang banget. Ketika kita udah terpuruk, bangkit lagi, gimana caranya itu kita bangkit gitu.
0: Balik lagi.
1: Lagi ke diri kita masing-masing.
0: Iya. Ibaratnya menemukan jalan untuk kembali ke diri gitu ya.
1: Iya, kembali ke diri.
0: Wah, keren-keren. Ini belajar lu, perjalanannya luar biasa banget ya tahun berdua. Karena kita jadi belajar banyak ya soal kita sebenarnya mau apa sih ya? Itu pertanyaan-pertanyaannya. Oke. Ini bakal lebih menarik ya karena kita bakal lanjut nanti ke segmen 2. Aku juga cukup kepo dengan kegiatan teman-teman ya karena enggak cuma pastry atau bikin baking aja, tapi ada kegiatan lain ya ternyata. Nanti kita bakal obrolin di segmen selanjutnya. Jadi buat kamu terus merapat di sini ya. Kita masih ada di Young Entrepreneur.

Nikmatin pesta bola dunia tahun ini cuma di rumah aja. Biar makin seru, yuk ikutan nonton dan dengar bareng pesta bola dunia 2026. Kolombia versus Portugal. Minggu 28 Juni 2026 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat di Alun-Alun Purwokerto. Talk show, ulasan pertandingan, dan acara menarik lainnya. Gratis! Udah siap belum? Yuk, ajak teman-teman kamu biar makin seru buat nonton dan dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026. Acara ini diselenggarakan RRI Purwokerto dan Pemerintah Kabupaten Banyumas, serta disiarkan langsung di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, Pro 2 RRI Purwokerto, dan live streaming di aplikasi RRI Digital.

0: Malam-malam.
1: Alright, Om Pradual, tentunya so pasti kita masih ada di Young Entrepreneur ya. Di malam hari ini bareng sama teman-teman dari Mibex ya. Yang tentunya tadi di awal, aduh aku cukup dalam dengernya. Karena emang cerita di balik brand Mibex yang baru ini ya, terbilang baru ini luar biasa banget ya. Makanya di tema itu adalah saat baking menjadi healing ya. Nah ini aku pengen ke Kamika deh. Ini kan tadi sampaikan bahwa ternyata titik balik ibaratnya ya adalah kue hue ya yang akhirnya membuat kamu menjadi lebih percaya diri lagi. Nah sebenarnya apa yang kamu rasakan pas akhirnya kamu mendapatkan hue ini gitu, kayak apa yang menjadi titik balik atau perasaan seperti apa yang kamu rasakan pas saat itu?
2: Perasaan ya. Waktu awal nih ya, untuk bikin kue hue ini kan enggak langsung jadi, ada prosesnya pastinya. Proses dari gagal yang pastinya gosong juga pernah, pokoknya gagal dalam produk lah istilahnya. Nah dari situ aku belajar bahwa melalui proses untuk berhasil itu memang ada prosesnya. Gitu. Jadi untuk kayak kehidupan ini juga ya, semua yang dilalui juga ada prosesnya. Untuk mencetuskan sampai secantik ini pastinya ada proses seperti itu.
1: Jadi berarti kayak teman-teman melihat hue yang cantik ini warna-warni, terlihat manis, itu ada proses pahitnya juga ya.
2: Proses pahitnya sampai jadi manis ya, Kak.
1: Iya, benar. Jadi kayak tadi yang sempat kami kesamain juga kayak kehidupan ya, dan ini mungkin emang yang dialami kami kan sebagai founder juga, bahwa ternyata banyak proses pahit yang dialami ya, bahkan bertubi-tubi gitu kan. Dan itu hampir sama filosofinya kayak baking ini ya, karena untuk mendapatkan hasil yang sempurna diperlukan gosong dulu, gagal dulu ya.
2: Gagal dulu pastinya.
1: Nah, betul. Jadi dari gagal itu awal dari sebuah keberhasilan ya.
2: Keberhasilan.
1: Wah, ini cakep.
2: Kita mampu bangkit ya. Yang pastinya kita mau dari diri kita itu ada kemauan untuk kita bangkit gitu aja sih.
1: Benar. Nah ini kan di sini produknya nggak cuma hue aja ya, ada cookies, ya ada soft cookies, terus ada yang lain juga. Nah ini mungkin aku ke Kariska kali ya. Kariska ini kan juga tadi sempat di awal mention bahwa Kariska ini pernah termasuk membantu di R&D-nya juga. Nah ini yang Kariska lakukan nih dalam mungkin pengembangan produknya itu seperti apa sih bareng sama Kamika?
3: Kalau R&D-nya itu seperti proses membuat apa ya namanya, produknya itu
2: roti
3: ya. Rotinya itu ini pas itu kan ke apa ya,
2: gagal
3: ya. Ini kenapa sih
2: itu gagal terus?
3: Iya. Kenapa sih kok enggak mengembang dengan baik gitu. Terus kemudian kenapa apa dari bahannya atau dari peralatannya? Itu kan bisa dilihat tuh masalahnya gimana, apa cara menyimpannya itu kan bisa juga gitu.
1: Itu butuh waktu berapa lama nih untuk mengembangkan produk sampai sekarang ada banyak varian ya, itu sampai berapa lama?
2: Kurang lebih saya itu mengembangkan ya proses R&D sampai resep bolak-balik tek revisi gitu, kurang lebih itu 1 tahun sih. Selama 2025 itu saya R&D, ketika udah rasa udah pas ya, sesuai dengan kemauan dan kita turun langsung ke pasar, itu udah rasa dari segi rasa, dan itu kurang lebih 1 tahun.
1: 1 tahun ya, wah selain itu proses yang cukup panjang juga ya, karena tadi resepnya pokoknya dikulik benar-benar ya, berarti Kariska, Kak Mika juga benar-benar ngulik sedalam itu ya, demi menghasilkan produk yang terbaik pastinya ya. Nah pas proses R&D nih, ada gak sih ke kayak kesan atau kejadian lucu yang mungkin gak terlupakan dari Kariska, ada gak?
3: Kesan untuk yang prosesnya itu R&D-nya itu ada sih. Kayak apa namanya ya, kan udah mencoba nih misalnya bikin salah satu roti. Nah ini kok hasilnya tetap beda ya, lo kok padahal udah sama, ini gimana caranya lo, padahal udah sama resepnya ya, bahan-bahannya udah, lo apa sih yang apa namanya, kalau misalnya udah di oven kok tetap hasilnya
2: kecil.
3: Ini gimana?
2: Bingung
3: bareng
1: gitu. Malah itu proses itu ya, itu proses yang berulang-ulang, walaupun kita udah resep tapi kok beda ya. Kenapa nih gitu kan? Dan itu justru yang membuat teman-teman semakin cari tahu ya, ini apa yang terjadi gitu.
2: Kenapa ini?
1: Oke. Ini menarik ya, karena memang proses buat membangun sendiri cukup lama dan tentunya ada banyak cerita-cerita di balik sana ya. Yeah, sampai akhirnya terjadilah resep yang udah paten ini ya, yang udah pasti sampai sekarang ini ya. Wih, betul. Menarik. Nah, Kak Silvi, Kak Silvi kan sebagai part-time support ya. Yeah. Nah, ini kan pastinya tadi kan sempat disampaikan di awal kalau bantu menawarkan, bikin konten-konten lucu-lucu juga. Karena aku lihat tuh kontennya tuh lucu. Jadi Mi Bags ini tuh kayak kesannya tuh girly imut gitu ya. Karena waktu itu konten yang Kak Silvi share itu pakai apronnya lucu, terus kue-kuenya juga lucu-lucu gitu ya. Sebenarnya apa sih yang membuat Kak Silvi tuh mau bergabung ke tim ini juga sebagai part-time support? Ada enggak alasannya?
0: Ada sih pastinya. Awalnya itu aku kenal ke Mika itu baru. Baru pas acara yang di Hetero itu aku baru kenal. Terus pas aku kepoin IG-nya itu ternyata kayaknya itu lucu-lucu lah. Yang pas apa tadi yang tower itu ternyata aku baru pernah lihat gitu loh. Aku coba nge-DM ke Mika, ternyata emang di situ aku akhirnya tertarik gitu loh. Dan ternyata pas kemarin di Hetero itu benar-benar lucu gitu loh. Terus dikasih
2: sambal produk juga buat nyicipin gitu. Kan kita kan harus nyicipin dulu baru kita ke konsumen rasanya gitu kan. Kalau enggak nyicipin ya enggak tahu ya rasanya. Menjelaskan ke konsumen kan.
1: Benar. Tapi apa yang kamu rasain pas kamu gabung itu kan berarti first time banget ya jadi part time supportnya dari Mi Bags ini ya. Apa sih kesan yang kamu dapetin dari gabung sebagai part time support di Mi Bags ini?
0: Kesannya pasti seneng ya, apalagi kami kayaknya benar-benar apa ya, anak orangnya tuh seru, terus enakan juga orangnya. Jadi aku juga ikut senang gitu loh. Ternyata juga ada yang lebih heboh temennya gitu kan. Ceria. Aku kenal kami kan, kenal teman-temannya juga benar-benar baik-baik. Terus wawasannya juga luas. Jadi aku juga nambah ilmu gitu loh.
1: Jadi ini kayak membentuk lingkungan yang suportif juga.
0: Iya betul.
1: Keren ini. Jadi gak cuma soal baking atau jual kue aja, tapi dibalik itu justru ada sesuatu yang menguatkan teman-teman buat terus solid sebagai tim ya. Wah, kalau Kak Rizka ini kan ibaratnya Kak Rizka tuh menemani kami Kak dari awal-awal ngerintis nih, termasuk R&D juga segala macem gitu ya. Apa sih yang buat kamu bertahan dan terus nge-support Mi Bags ini?
3: Soalnya pengalamannya tuh hampir sama ya. Jadi kayak bang, kamu pernah ini, iya sama kita juga. Jadinya nyambung ya udah kita bersatu gitu.
1: Jadi karena ada kesamaan latar belakang itu ya. Akhirnya buat teman-teman ini, apalagi Kak Rizka sama Kamika, akhirnya jadi klop banget dan akhirnya maju ke depan terus ya.
3: Kita tunjukin pada dunia.
1: Gokil ini. Ini ciwi-ciwi ya, tapi jiwanya luar biasa banget ya. Keren. Oke. Tapi sebenarnya Kamika, ada gak sih pesan yang pengen disampaikan dari Kamika akhirnya membuka Mi Bags ini? Pesan yang pengen disampaikan ke masyarakat ya, ke orang atau ke konsumen itu sebenarnya pesan seperti apa sih dari produk-produk Mi Bags ini?
2: Pesannya ya Kak, pesannya buat kaum ya, berarti kaum sekarang kan kebanyakan kaum Gen Z ya.
1: Betul.
2: Ya kaum Gen Z itu jangan patah semangat.
1: Apapun
2: masalahnya ya. Kita itu tetap hidup ya. Apapun masalahnya kita tetap hidup. Berikan yang kalian punya bakat itu menjadi prestasi dan juga bisa menghasilkan karya.
1: Gitu. Berkarya.
2: Dan bisa juga kita berbagi kebahagiaan kepada orang lain gitu.
1: Lewat kue-kue yang lucu
2: ini ya kan, ketika orang makan merasa enak, otomatis mereka senang gitu kan. Mereka bahagia untuk memakannya gitu. Jadi kita juga bisa berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Seperti itu.
1: Dalam banget ya. Kue-kue lucu ini diharapkan bisa memberikan kebahagiaan ke banyak orang yang makannya gitu ya. Wih, seru banget sih Tom Pro 2. Ini kita ngobrol seru tuh gak kerasa, karena kita harus iklan dulu, harus break dulu ya. Nanti kita bakal lagi di segmen terakhir, segmen ketiga Tom Pro 2. Jadi buat kamu terus ramai di sini, masih di Young Entrepreneur.

0: teman berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia

0: Wah, banyak yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.
1: Pro 2 FM Purwokerto.
0: Pesta

0: Mala Malam.
1: Ternyata seru banget ya tahun berdua di balik bakingnya. Mungkin kita lihat hasil akhirnya ya, kue-kue yang lucu, manis gitu ya. Ternyata ada proses panjang di mana akhirnya kue itu bisa tersaji ataupun bisa kamu nikmati ya tahun berdua. Jadi dari Mie Bakes ini juga tadi ada banyak filosofi kehidupan ya. Mungkin Kak Mika boleh dong di-share sebenarnya kayak pelajaran hidup apa sih yang dipetik dari proses baking itu sendiri. Mungkin dari Kak Mika seperti apa?
2: Pelajaran hidupnya ya Kak, kita dari baking tuh udah belajar kayak lebih bersabar gitu kan. Terus juga konsisten dalam waktu juga. Karena kan baking kan perlu waktu juga kan.
1: Betul.
2: Konsisten dalam waktu, belajar, konsisten dalam kualitas juga. Seperti itu sih.
1: Nah kalau Kak Rizka, sebenarnya ini kan karena membersamai dari proses R&D juga, ada kesamaan latar belakang juga ya kan. Sebenarnya pelajaran hidup yang mungkin bisa dipetik dari proses baking itu seperti apa?
3: Untuk pelajaran hidup itu yang bisa diambil ya, itu melatih kesabaran juga sih. Agar tetap terus berjalan, tetap hidup terus berjalan juga. Dengan sabar itu kan kayak...
1: Pokoknya sabar ya, sabar. Karena kehidupan terus berjalan ya. Jadi apapun rintangannya kita harus tetap hadapi ya. Nah, Kak Silvi, apa sih yang buat kamu mungkin jadi seneng ya, seneng gabung di sebagai part time support. Terus mungkin kedepannya hal-hal yang pengen kamu lakukan nih bareng sama teman-teman mungkin ya, kalau ada kesempatan buat part time support lagi tuh seperti apa?
4: Kedepannya. Jadi lebih apa ya, lebih bagus lagi gitu. Terus kayak yang penting nanti kalau sebenarnya ada acara-acara lagi gitu, lebih banyak pengunjungnya aja gitu lah, karena kan banyak yang belum tahu. Apalagi Mie Bakes ini kan belum banyak yang tahu, belum aktif juga di TikTok, harus diaktifin sosial medianya gitu loh. Biar para Gen Z itu soalnya pada taunya itu dari sosial media. Kalau lihat yang lucu-lucu, terus lihat yang cantik. itu pasti langsung kepo kan, apalagi kayak ya gitu aja sih.
1: Siap.
5: Ada tambahan lagi.
1: Boleh, apa tuh?
5: Biar workshopnya bisa keluar kota.
1: Mungkin boleh diinfoin kapan sih workshop terdekat? Boleh enggak sih di sekitar-sekitar?
2: Paling untuk workshop ke depan ya. Pantengin aja di IG kita ya.
1: Pokoknya bakal di-share di sana ya.
2: Di-share, kita juga ada kolaborasi biasanya kayak gitu. Pantengin aja di IG kita, di spill-spill gitu kan, di lihat-lihat gitu kan.
1: Siap. Nah, ini ngomongin soal ini kan produk kue ya. Ini kan kayaknya yang jual kue itu kan sebenarnya banyak ya di Purwokerto terutama. Apa sih yang bedain Mie Bakes ini dengan produk-produk dari mungkin tempat lain? Itu apa sih yang membedakan atau ciri khasnya seperti apa?
2: Ciri khasnya kita itu kita love sweet ya. Walaupun kita ini kelihatan kue-kue manis, kita itu, saya itu membuat produk yang love sweet gitu. Untuk ini gula-gulanya itu low semua gitu. Yang membedakan seperti itu.
1: Itu jadi ciri khasnya Mie Bakes juga ya. Dan bisa sesuai request lah mau bikin apa lah ya.
2: Boleh. Ada cheesecake aja. juga, burnt cheesecake juga ada gitu. Itu kemarin juga favorit tuh yang burnt cheesecake-nya.
1: Lagi cheesecake lagi naik juga ya.
2: Cheesecake lagi naik daun tuh.
1: Cicip juga nih punya Mie Bakes.
2: Tapi sekarang gak bawa.
1: Langsung DM aja. Nah, sebenarnya tadi kan sempat disampaikan juga banyak gagalnya ya. Mungkin dari Kak Mika sebagai founder nih, menyikapi kegagalan itu jadinya seperti apa sekarang kalau melihat kegagalan ya?
2: Flashback ya berarti ya. Kegagalan ya itu kan proses kan. Proses menjadi untuk berhasil gitu. Menyikapinya ya kita melalui proses itu. Dengan ikhlas, dengan waktu gitu.
1: Jadi ibaratnya kegagalan tuh ya gak apa-apa banget ya, ada gagal gitu ya. Cuman tinggal kita menyikapi melihatnya dengan ikhlas ya, itu akan terlewati ya.
2: Itu akan terlewati sekali.
1: Akan terlewati,
2: Udah gagal produk, ya kan, gagal bahan baku, gagal rugi waktu juga.
3: Aduh, ya, tenaga.
2: Tenaga.
1: Nah, pokoknya gitu ada kan. Banyak yang dikorbankan.
2: Yaudah, ikhlasin ya. Kita ikhlasin gitu.
1: Oke, oke. Semakin ikhlas, semakin mudah menerima dan semakin mau bertumbuh pastinya ya.
2: Iya, betul ya. Sekali.
1: Oke, gini seru banget ya. Tapi sayang banget gak kerasa kita udah di ujung acara nih.
2: Iya,
3: sedih ya. Seru di konser nih ya.
1: Tapi kayaknya perlu ditunggu next workshop ya.
3: Oke, betul. Boleh. Mau ikut bisa.
1: Hubungi. Nah, kepoin aja Instagramnya. Ya. Tapi yang pasti sebelum kita selesai ya, aku mau nyapa dulu nih ada yang udah gabung di live chat ya di YouTube RRI Purwokerto. Ini dari Kak Hermin Widianingrum ya. Ini ngasih semangat juga. Tetap semangat Kak, semoga kedepannya makin sukses, amin. Bisa merekrut banyak karyawan ya.
2: Amin. Terima kasih.
1: Amin. Nah, mungkin dari teman-teman nih masing-masing boleh kasih harapan ke depan nih buat MiBex tuh seperti apa. Mungkin dari Kak Silvi dulu boleh.
4: Oke. Okay. Buat MiBex kedepannya itu lebih terkenal lagi, terus buat produk-produknya lebih banyak yang tahu, terus semoga cepat bisa bikin outlet ya, jadi banyak yang tahu, banyak yang mampir gitu aja.
1: Oke, okay. Kalau dari Kariska harapannya boleh silahkan.
5: Untuk harapannya semakin apa ya? Meluas ya, mendunia juga boleh deh sampai ke luar negeri, sampai ke bule-bule ya. Nah, aku juga kayak pengen belajar bahasa Inggris sekalian gitu ya, sampai ke luar negeri. Dan juga ditambahkan untuk produk-produknya ya.
1: Yeah. Okay. Amin. Lagi dari Mika, selaku founder, harapan untuk ke depan buat MiBex seperti apa?
2: Ya yang pastinya lebih banyak orang yang tahu gitu kan. Harapanku juga bisa bikin back house sendiri nih, seperti outlet kan, ada tempatnya gitu. Ya terus juga harapanku juga MiBex itu bukan hanya jualan, tapi bisa jadi ruang kolaborasi, berkreasi, terus juga inovasi seperti itu.
1: Oke, amin.
2: Ya, amin.
1: Gitu. Oke, ini semoga harapan-harapan dari MiBex dan tim ya, ini bisa segera terwujud ya, perlahan menuju ke arah sana. Ya, amin. Jadi nanti mungkin Pandey bisa sharing lagi ke teman-teman berdua dengan cerita yang lebih banyak lagi, dengan lebih banyak mungkin produk-produk yang baru-baru bisa di-share juga nanti. Semoga ada kesempatan baik buat kita sharing lagi pastinya ya. Okay. Yang pasti teman-teman berdua buat kamu yang mungkin baru aja nonton, aduh sayang banget kamu agak ketinggalan dikit ya. Tapi it's okay, kamu tetap bisa merapat, kamu bisa tonton ulang di YouTube RRI Purwokerto. Gas langsung merapat di sana aja ya. Yang pasti bisa kamu tonton ulang. Dan juga nih buat teman-teman berdua, terima kasih deh. Jangan merapat, terima kasih Kak Mika.
2: Ya, terima kasih juga Kak Elsa.
1: Sama-sama, terima kasih Kak Rizka. Ya,
3: terima kasih Kak Elsa yang cantik manis.
1: Terima kasih Kakak, terima kasih Kak Silvi.
4: Ya, terima kasih juga.
1: Oke, okay. Dan sekarang kita saatnya pamit undur diri. See you and bye-bye.
3: Bye-bye. Besok lagi.

0: 0857-312-2222. Pro 2 FM. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Pro 2 FM. Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Novel Me Before You, karya Jojo Moyes. Novel Me Before You merupakan kisah romantis yang menyentuh dengan alur yang sederhana dan mudah dipahami. Cerita ini berfokus pada Louisa Clark, perempuan sederhana yang menjalani hidup dengan monoton. Hingga akhirnya, ia bekerja sebagai pendamping wheel trainer, pria kaya yang mengalami kelumpuhan akibat kecelakaan. Awalnya, hubungan mereka terasa canggung karena sikap Will yang dingin dan sinis. Namun seiring berjalannya waktu, keduanya mulai saling memahami dan tumbuh rasa cinta yang mendalam. Louisa berusaha keras membuat Will kembali menikmati hidup, sementara Will mendorong Louisa untuk berani keluar dari zona nyaman dan mengejar impiannya. Konflik utama dalam cerita ini semakin kuat ketika Louisa mengetahui bahwa Will telah membuat keputusan besar tentang hidupnya. Meski Louisa berusaha mengubah pilihan tersebut, pada akhirnya Will tetap teguh pada keputusannya untuk mengakhiri hidup melalui etanasia. Keputusan ini menjadi bagian paling emosional dalam cerita, karena menunjukkan bahwa cinta tidak selalu bisa mengubah segalanya. Setelah kepergian Will, Louisa mencoba untuk melanjutkan hidup dengan cara yang lebih berani, sesuai dengan pesan terakhir yang Will tinggalkan. Kelebihan novel ini terletak pada gaya bahasa yang ringan, karakter yang kuat, serta emosi yang terasa nyata sehingga mudah menyentuh hati pembaca. Secara keseluruhan, Me Before You bukan hanya sekedar cerita cinta, tapi juga mengajarkan tentang arti kehidupan, keberanian mengambil pilihan, dan pentingnya menghargai waktu yang kita miliki bersama orang yang kita sayang. Demikian, esensi buku Me Before You karya Jojo Moyes dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Malam-malam
1: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai Tom Bredua, so pasti masih bareng sama Elsa di sini ya. Kalau tadi ada di yang entrepreneur, sekarang bareng sama Elsa aku bakal mungkin aja kamu cerita aja kali ya, yang santai-santai aja, ringan-ringan, sama updatean seru juga nanti bakal aku share. Dan pastinya lagu-lagu asik buat temenin malam hari kamu, ya kan, yang besok mau weekend, yang libur ya. Nikmatilah, kayaknya santai banget ya. Tapi kalau misalnya besok masih ada kegiatan, masih ada kerjaan, it's okay juga, harus tetap semangat ya. Pokoknya bakal ditemani sama lagu-lagu asik ya. Dan yang pasti kita ke salah satu lagu dulu dari Dipa Barus featuring Nadine with All Good, special buat kamu. Check this one out.

Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola! Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 90.9 FM Pro 2 RRI Purwokerto, teman terbaik.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah enggak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.

Devil Song by Katy Perry, The One That Got Away, yang ini lagu lama sebenarnya, tapi viral lagi di media sosial, ya gak sih? Tapi emang seenak itu lagu-lagunya Katy Perry. Aku punya updatean terbaru ya, karena baru aja Katy Perry ini ngerilis single baru, Watch It Burn, yang pastinya ini cukup dalam juga, karena lagu tentang melepaskan dan juga memulai lagi. Dan ini rilis kemarin tanggal 25 Juni, which is today ya.

0: maafin, lalu akhirnya menempatkan diri di posisi sebagai prioritas ya. Wah, ini mah gokil ya, ini lagunya dalam juga ya. Dalam sebuah talk show gitu ya, dia tuh Katy Perry tuh ngungkapin kalau Watch It Burn ini lahir dari proses menghadapi sisi tergelap dirinya. Dan dia tuh mengaku selalu bertahun-tahun selalu menekan rasa marah, padahal ada banyak hal yang memang pantas moodnya marah sebenarnya. Wah, ini kayaknya sih banyak yang relate ya, apalagi lingkungan yang cukup toxic ya, emang harusnya di cut dari awal dan kita harus memulai melepaskan, memaafkan, dan ya kita harus memulai hidup baru lagi pastinya ya tahun berdua. Wih, gokil ya emang Mbak Katy Perry ini ya. Lagi nanti aku bakal balik lagi, sekarang kita ke salah satu lagu dari NPD dulu, Sempurnanya Aku Special Buat Kamu, check this one out.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai di

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku nggak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah nggak pernah bawa bekal lagi.

0: Dia hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada.
1: Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
2: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
3: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
4: Saatnya lomba dan lagu ambiar di Pro 2.

0: Nikmatin pesta bola dunia tahun ini cuma di rumah aja. Biar makin seru, yuk ikutan nonton dan dengar bareng pesta bola dunia 2026. Kolombia versus Portugal. Minggu 28 Juni 2026 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat di Alun-Alun Purwokerto. Talk show, ulasan pertandingan, dan acara menarik lainnya. Gratis! Udah siap belum? Yuk, ajak teman-teman kamu biar makin seru buat nonton dan dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026. Acara ini diselenggarakan RRI Purwokerto dan Pemerintah Kabupaten Banyumas, serta disiarkan langsung di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, Pro 2 RRI Purwokerto, dan live streaming di aplikasi RRI Digital. Indonesia.
1: Yuk ke masjid.
2: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Halo, malam-malam. Halo, teman-teman, kali ini Bana sama Kelsa masih bakal temenin kamu ya. Nah, habis ini aku bakal live di TikTok. Jadi buat kamu jangan lupa follow juga. Dia terakhir Pro2 PWT.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Pasti kali ini bareng sama aku Elsa ya, ada di Jaga Malam. Jadi aku bakal temenin kamu sampai jam 11 aja ya. Boleh kasih tahu dong apa hal yang paling kamu syukuri hari ini ya. Maybe I'll go first, aku dulu ya. Hal yang paling aku syukuri hari ini adalah aku bisa ketemu teman lama lagi setelah sekian lama gak ketemu. Akhirnya bisa ketemu, bisa ngobrol tipis-tipis gitu ya. Dan itu sangat aku syukuri karena dia dalam keadaan sehat gitu. Nah kalau teman-teman, apa sih hal yang paling kamu syukuri hari ini ya, terkhusus hari ini ya. Nah sambil aku mau sapa-sapa yang udah gabung di live TikTok, halo, selamat malam. Ada Edi Latif, terima kasih. Ada Mas Agus Setio, Dodi Setiawan, ada El Zahri juga, terima kasih ya. Ada Mbak Surti, ada Mas Panji, ini ikut absen aja ya. Oke, halo Mbak Intan Saputri, terima kasih. Ada Rara, halo Rara, thank you. Ada ASEAN juga, sehat-sehat selalu juga buat kamu ya. Dan juga Mas Agus, selamat malam ya, thank you. Ada Andi Febri Hidayah, terima kasih. Ada Ega Flanker, ada Wahyu juga. Pokoknya buat teman-teman yang baru aja gabung merawat ya, ini masih bareng sama Elsa, masih cukup lama ya. Aku juga live TikToknya masih lama kok, jadi langsung aja komen-komen kasih tahu apa sih hal yang kamu syukuri banget hari ini ya, khusus hari ini. Nah kita berbagi afirmasi positif aja di sini ya. Ya pasti masih temenin sama lagu-lagu asik ya. Kita ke salah satu lagu dulu, ada Kifnu dengan Merindu Lagi, spesial buat kamu.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

Tolong-tolong buat teman berdua yang baru gabung, merapat di live TikTok juga ya. Apa sih yang paling kamu syukuri hari ini ya? Boleh sharing bareng sama aku di sini. Tadi udah banyak yang gabung merapat di sini, jadi aku bakal sapa-sapa dulu. Halo, yang udah join ya, udah ngasih tahu hal yang paling disyukuri hari ini ya. Ada Ega Flanker ke Jobong ya. Yang paling disyukuri adalah akhirnya bisa punya ATM. Alhamdulillah, semoga jadi makin lancar ya transaksinya. Ada Bang Dodi Setiawan udah gabung juga. Hari dapat libur 2 minggu pulang dari Papua ke Cilacap. Akhirnya ya bisa mudik ya. Nikmatilah waktu 2 minggu itu dengan sebaik mungkin. Terima kasih. Saat malam ada Mas Windu ya, hari bersyukur karena enggak ikut lembur. Woi, bisa pulang on time jam 5. Sedangkan teman-teman yang lain masih ada di kerjaan ya. Wah, ini harus disyukuri banget ya. Terima kasih. Terus juga ada Alfian ya, hari ini bersyukur masih bisa bernafas. Nah, ini hal simple yang kadang enggak kita sadari ya, harus kita syukuri juga pastinya ya. Thank you, terima kasih banyak. Terus halo kerupuk balap ya. Terima kasih Deni Trio Pamungkas sudah gabung juga. Mbak Au ya, Mbak Aul, kita baru ketemu di live ternyata ini ya. Nah, hal yang membuat Mbak Aul bersyukur hari ini adalah sampai hari ini tuh masih diberi kemudahan dan kelancaran rezeki yang kadang datang tak terduga. Wah, ini nih, rezeki mendatang dari arah yang tidak disangka-sangka, yang kadang kita suka lupa gitu ya untuk bersyukur ya. Wah, terima kasih Mbak Aul udah mengingatkan juga buat kita terus bersyukur dari hal-hal yang mungkin di luar kepikiran gitu ya. Di luar pikiran kita pastinya. Terima kasih. Terus juga ada Z. Terima kasih Z udah gabung di sini. Kerupuk balap juga ya. Dan selalu bilang Masya Allah dan Alhamdulillah. Nah, betul. Terima kasih Mbak Aul yang malam ini kayaknya lagi ngelembur juga ya. Mau ditemenin sama Elsa pastinya ya. Terima kasih buat yang baru gabung. Halo, ada Rara masih di sini. Selamat malam Mas Bobon juga. Pokoknya buat Z nih, bersyukur karena belum dikasih lolos beasiswa S2 ke Australia ya. Ternyata ada yang lebih penting. Nah, kadang tuh hal yang kita inginkan banget ternyata belum tentu baik buat kita ya. Jadi kita emang harus pandai-pandai melihat sisi positifnya gitu ya. Alright, thank you. Mbak Sabrina juga udah gabung di sini. Pokoknya nanti bakal aku sapa-sapa juga yang lainnya, jadi terus berapa di sini. Oke. Aku masih bakal puterin satu lagu yang cukup lama tapi hype lagi, naik lagi. Say no.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Nikmatin pesta bola dunia tahun ini cuma di rumah aja. Biar makin seru, yuk ikutan nonton dan dengar bareng pesta bola dunia 2026. Kolombia versus Portugal. Minggu 28 Juni 2026 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat di Alun-Alun Purwokerto. Talk show, ulasan pertandingan, dan acara menarik lainnya. Gratis! Udah siap belum? Yuk, ajak teman-teman kamu biar makin seru buat nonton dan dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026. Acara ini diselenggarakan RRI Purwokerto dan Pemerintah Kabupaten Banyumas, serta disiarkan langsung di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, Pro 2 RRI Purwokerto, dan live streaming di aplikasi RRI Digital.

Tentunya ada banyak hal yang harus kita syukuri ya tahun baru 2. Dari hal yang kecil, sekecil misalnya tadi ada yang bilang masih bisa bernafas hari ini. Ya, itu hal sederhana yang mungkin sering kelewat ya, bahwa kita harus mensyukuri kalau kita masih diberi nikmat untuk menghirup udara ya. Terus juga mau menyapa, halo Bu Emi, salam kangen ya. Ada Z juga, terima kasih udah merapat di sini, udah join-join juga ya. Dan juga thank you Mbak Sabrina udah merapat ya. Ini Mbak Aul juga masih stay di sini dengan lemburannya juga, asik. Pokoknya bakal ditemenin terus lah ya. Dan juga nih buat kamu tahun pro 2 yang mungkin baru aja gabung, aku masih ada di live TikTok ya. Kasih tahu dong hal yang paling kamu syukuri ya, hal yang kamu syukuri hari ini. Ini sebagai refleksi kali ya, dan juga mungkin jadi afirmasi positif ke diri kita ya. Terima kasih Windu TK udah kita join di sini juga ya. Jaya selalu, terus mengudara. Siap, siap, siap. Terima kasih. Mau sambil dengerin radio nih katanya. Oke. Halo Nandita. Akhirnya gabung juga ya. Selamat malam Nandita. Hal yang aku syukuri hari ini adalah diingetin ngisi SKP langsung. Gas isi dari Januari sampai Juni. Nah, diisi, diselesaikan ya, biar gak ada beban-beban lagi ya kan. Ada juga Eko Sulis ya, absen hadir dari Purbalingga. Terima kasih Bu Emi, sehat-sehat juga ya di sana ya Bu Emi. Semoga kita bisa ketemu lagi nanti, atur jadwal dulu ya pastinya ya. Terus juga ada Mbak Titin Duratin ya, salam sukses buat Bunda penyiar ya. Bunda nih dari Omah Roti Sidomukti Jogja. Terima kasih. Thank you buat kamu yang udah join-join semuanya. Hal-hal sederhana yang bisa kita syukuri pastinya ya. Dan yang pasti buat kamu tahun pro 2, nanti aku bakal back lagi, jadi terus merapat ya. Aku mau putarin satu lagu dari Andra and the Backbone. Ini cukup lama tapi tetap enak dengerin sampai sekarang ya. Sempurna spesial buat kamu teman berdua.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Jaga malam.
2: Jaga malam.
3: Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah gabung merapat ya di live TikTok. Terima kasih Kukun yang jauh di Lampung. Semoga sehat-sehat selalu ya. Terima kasih Mbak Sabrina juga yang di Lampung. Ternyata kalian satu daerah ya. Satu Lampung maksudnya ya. Terima kasih banyak. Ada Mbak Supiah juga udah merapat. Terima kasih. Ada Bang Muryawan ya. Iya betul, orang apa? Orang Kepenak ya. Bener. Setuju ya. Terima kasih juga ada San udah gabung merapat di sini. Ini udah join, Anita juga tadi gercep banget, tetap selalu ya. Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang masih lembur juga, semangat ya. Kita selesaikan hari ini dengan baik ya. Tapi yang pasti aku juga harus segera pamit undur diri. Terima kasih banyak ya yang tadi udah ngikutin aku dari pagi. Ya mungkin dari pagi mah enggak ya, kalau siaran mah dari sore ya. Pokoknya besok aku bakal siaran malam lagi di jam 8 sampai jam 12 ya. Jadi buat kamu bisa terus gabung merapat di sini. Besok pagi ada Kakak Aris nemenin kamu di Sepada ya. Dan jangan lupa untuk terus merapat ya. Jangan lupa follow juga media sosial kita biar enggak ketinggalan info-info terbarunya. Sekarang aku Elsa pamit undur diri. Terima kasih banyak. Selamat istirahat. See you and bye.

0: 081-327-312-2222. Prodo FM. X, TikTok, dan Instagram @RRI_Pro2PWT. Prodo FM. Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola! Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru? Ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam hanya di 90.9 FM.

sebanyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan...

teman-teman berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia. Dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

Banyak yang seru di sini. Ada bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda, ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya gak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

Teman Pro 2, pagi kamu gak lengkap tanpa Spada. Selamat pagi Teman Pro 2. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi Teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

0: itu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
1: Iya, Sintan.
0: Eh, Intan, sini, kau dulu, sini, duduk.
2: Eh, gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, gak usah, gabung-gabung sama kita
0: gitu
1: disini.
0: Loh, Intan, sana kita duduk.
2: Ya udah lah.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa?
1: Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Radio FM Purwakarta.

Suatu ketika, seorang pria dan pasangannya menikah. Acara pernikahan yang sungguh megah dan mewah. Semua kawan-kawan dan keluarga mereka hadir menyaksikan dan menikmati hari yang berbahagia itu. Sebuah acara yang luar biasa mengesankan. Mempelai wanita begitu anggun dalam gaun putihnya dan pengantin pria begitu tampan dalam tuksedo hitam yang gagah. Setiap pasang mata yang memandang setuju mengatakan bahwa mereka sungguh-sungguh saling mencintai. Beberapa bulan kemudian setelah pernikahan itu, suatu malam istrinya berkata kepada suaminya, "Sayang, aku baru membaca sebuah artikel di majalah tentang bagaimana memperkuat tali pernikahan," katanya sambil menyodorkan majalah itu. "Jadi di majalah itu dikatakan bahwa masing-masing kita akan mencatat hal-hal yang kurang kita sukai dari pasangan kita. Kemudian kita akan membahasnya, bagaimana merubah hal-hal itu dan membuat pernikahan kita ini jadi lebih bahagia." Suaminya setuju dan mereka mulai memikirkan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai dari pasangannya masing-masing dan berjanji tidak akan tersinggung ketika pasangannya mencatat hal-hal yang kurang baik sebab hal ini untuk kebaikan mereka bersama. Jadi malam itu mereka sepakat untuk berpisah kamar, mulai memikirkan dan mencatat hal-hal yang kurang baik yang tidak mereka sukai terhadap pasangan masing-masing. Besok paginya ketika sarapan, mereka pun siap mendiskusikannya. "Aku akan mulai duluan ya," kata sang istri. Dia lalu mengeluarkan daftarnya. Banyak sekali yang ditulisnya, sekitar 3 halaman. Kemudian dia mulai membacakan satu persatu hal-hal yang tidak disukainya dari suaminya. Dia membacakan lembar demi lembar. Sementara itu ketika sang istri membacakan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai, si suami memandangnya dengan mata yang berkaca-kaca. Si istri melihat ini lalu berkata, "Bang, maaf, apakah saya harus berhenti?" Tidak, lanjutkan saja," kata suaminya. Lalu sang istri melanjutkan membacakan semua yang terdaftar. Kemudian melipat kertasnya dengan manis di atas meja dan berkata dengan bahagia, "Nah, itulah Bang, semua hal yang tidak aku sukai dari Abang. Sekarang gantian, Abang membacakan daftar Abang." Suaminya terdiam memandang sang istri. Kemudian dengan suara perlahan dia berkata, "Dek, maaf, aku tidak mencatat sesuatu di kertasku. Aku berpikir bahwa engkau sudah sempurna. Aku tidak ingin merubahmu. Engkau adalah dirimu sendiri. Kau cantik dan baik. Tidak satu pun dari pribadimu yang kudapatkan kurang. Kalaupun memang ada, aku sudah menerimamu apa adanya." Sang istri tersentak dan tersentuh oleh pernyataan dan ungkapan cinta serta isi hati suaminya. Suaminya menerima dia apa adanya. Ia merasa malu, lalu memeluk suaminya

Teman Pro 2 berakhir sudah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini Jumat 26 Juni tahun 2026. Dan satu lagi pemancar kami frekuensi FM 99 MHz segera mengundurkan diri dari udara dan kita jumpa kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2 selamat malam dan selamat beristirahat.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz. Kembali ke udara mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0811-3212-22 Pro 2 FM X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT Pro 2 FM Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.

diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, setiap tiba waktu sholat, seorang malaikat diutus untuk menyeru, wahai anak Adam, bangun dan padamkanlah api yang sedang kalian nyalakan untuk membakar diri kalian. Maka orang-orang pun berdiri, lalu bersuci dan melaksanakan sholat zuhur. Sehingga dosa-dosa antara subuh dengan zuhur diampuni. Apabila datang waktu asar, seperti itu juga. Waktu maghrib, seperti itu juga. Waktu isya, seperti itu juga. Setelah itu, mereka tidur. Maka ada yang bermalam dengan kebaikan, dan ada juga yang bermalam dengan keburukan. Hadis riwayat Tobroni.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari ketika di sebuah masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat selesai melaksanakan sholat. Beliau bersabda bahwa sebentar lagi akan datang seorang yang diridu surga. Para sahabat pun menunggu-nunggu siapa yang akan datang. Tidak lama kemudian, datanglah seorang yang langsung sholat, dan setelah selesai dia berlalu begitu saja. Keesokan harinya Rasulullah mengatakan hal yang sama. Lalu datanglah orang yang sama seperti kemarin. Kejadian ini berulang sampai 3 kali. Salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Amr penasaran dengan amalan yang dirindu surga itu. Orang tersebut dari suku Badui, sebut saja namanya si Fulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Abdullah bin Amr untuk mengikuti Fulan dan mencari tahu apa saja amalan si Fulan sampai dia dirindu surga. Rasa penasaran yang terus menghantui Abdullah bin Amr mengantar dia sampai ke rumah si Fulan. Setibanya di rumah si Fulan, dia mengetuk pintu dan Fulan membukakannya. Sahabat Abdullah bin Amr mengatakan bahwa dia sedang ada masalah dengan orang tuanya, sehingga dia minta izin kepada Fulan untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Si Fulan dari suku Badui ini tidak berpikir panjang dan langsung menerima Abdullah bin Amr untuk menginap di rumahnya. Beliau menginap di rumah Fulan selama

Allah sampai menyebutnya 3 kali bahwa dia akan masuk surga. Setelah 3 hari berlalu, sebelum Abdullah bin Amr berpamitan untuk pulang, dia mengatakan yang sejujurnya kepada Fulan. "Wahai Fulan, sebenarnya saya tidak memiliki masalah dengan orang tua saya. Keluarga saya baik-baik saja. Tapi aku menginap di rumahmu karena aku penasaran dengan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa engkau adalah salah satu orang yang dirindu surga. Sebenarnya apa amalan yang kau lakukan sampai engkau bisa dirindu surga?" Si Badwi menjawab pertanyaan Abdullah bin Amr, "Aku memang tidak punya amalan atau ibadah yang istimewa. Aku hanya tidak mempunyai rasa benci, iri, dengki kepada semua orang." Yang pada intinya, si Fulan ini sebelum tidur memaafkan kesalahan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak benci dengan mereka. Sebelum tidur, memaafkan orang lain. Mendengar jawaban Fulan, Abdullah bin Amr segera pulang. Dalam perjalanan pulang, Abdullah bin Amr teringat akan sabda Rasulullah, "Maukah aku ceritakan kepadamu mengenai sesuatu yang membuat Allah memuliakan bangunan dan meninggikan derajatmu?" Maka para sahabat menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bersabda, "Kamu harus bersikap sabar kepada orang yang membencimu, kemudian memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu, memberi kepada orang yang memusuhimu, dan juga menghubungi orang yang telah memutuskan silaturahim denganmu." Abdullah bin Amr telah mendapat pelajaran yang sangat luar biasa. Apa yang disampaikan Rasulullah, kemudian dia sendiri melihat bagaimana dengan si Fulan yang dikatakan oleh Rasulullah yang ditunggu-tunggu surga. Kita juga baru saja mendapat pengalaman tentang bagaimana memaafkan orang lain dengan ikhlas sebelum tidur. Seorang ulama besar memberikan sedikit doa sebelum tidur tentang membersihkan hati. Seperti ini doanya, "Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat." Itu doanya. Saya ulangi lagi, "Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, baik sengaja

0: apaan nih? Ah, revisi lagi, sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi, gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi. Radio FM 101.4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-sadaqatu tanfa'ul bala. Demikian Rasul bertutur. Sedekah itu bisa mencegah kehancuran. Sedekah yang paling sederhana adalah senyuman. Rasul pun masih menyebutkan, tabassumu kali akhi as-sadaqah. Senyum manismu kepada saudaramu adalah sedekah. Sebagian orang ada yang menyebutkan, sihir dilarang dalam Islam, kecuali satu, sihir dalam bentuk senyuman. Senyuman memang memiliki daya magic yang luar biasa. Orang yang semula berselisih, dengan saling melempar senyuman, maka mereka akan mudah berjabat erat tangan satu dengan yang lain. Dengan senyuman, hubungan yang semula merenggang akan kembali terjalin bak tidak pernah ada masalah di antara keduanya. Dengan senyuman, orang yang semula tidak kenal, mereka akan menjadi berkenalan. Namun demikian, dengan senyum yang manis, bukan sembarang senyum sekedar pemanis bibir. Tapi senyum yang menjadi sedekah adalah senyum yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Bahkan, dengan senyuman, seseorang dia bisa menyembuhkan orang lain dari sakitnya yang berkepanjangan. Seorang ibu, ketika ia mendapatkan putranya sedang dalam keadaan demam tinggi, kemudian ia menghampirinya. Dengan membelai kepalanya, kemudian menegurnya dengan santun diiringi dengan senyuman, akan mampu mengurangi rasa sakit sang anak bahkan bisa sampai 50%. Saya Sukeri Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pade? Enggak ada polisi di sini, Pade.
1: Itu loh, Mat, itu ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pade. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pade.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

0: 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
2: Teman Pro 2, senang sekali bersama aku Aris dalam info Gema Piala Dunia 2026. Dan kita menuju ke informasi selengkapnya. Senegal sukses membantai Irak dengan skor mencolok 5-0 pada pertandingan lanjutan penyisian grup Piala Dunia 2026 guna menjaga asa melaju ke babak 32 besar. Kemenangan besar ini secara otomatis mendongkrak posisi Senegal dalam klasemen peringkat 3 terbaik berkat tambahan poin penting dan surplus gol yang cukup banyak. Performa dominan yang ditunjukkan sepanjang laga menjadi modal berharga bagi wakil Afrika tersebut untuk bersaing dan dengan konsisten dari grup dengan kontestan maksud kami ya dari grup lain dalam memperebutkan tiket fase gugur. Hasil ini memperjelas peta persaingan di grup tersebut sekaligus memberikan tekanan bagi tim-tim lain yang masih berjuang di posisi serupa dalam turnamen. Teman Pro 2, kamu bisa simak info lainnya dengan mengunjungi website kami di rri.co.id/Purwokerto.
1: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

Weekend. 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo, hai teman Pro 2. Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabar kamu di pagi hari ini? Apakah masih malas-malesan di kasur? Atau udah jogging jam segini teman Pro 2? Iya, kali ini ada aku Aris yang bakal temenin kamu di Sepada edisi weekend ini ya. Yang pasti aku bakal temenin kamu sampai nanti kelar jam 9. Terus nanti aku juga bakal share ke kamu informasi-informasi yang menarik. Dan aku juga bakal live nanti ya di TikToknya Pro 2. Nanti ada lagu-lagu juga yang udah disiapin sama Music Director Pro 2 Siska Gurnia. So pastikan ya diri kamu stay tune terus di sini di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu, teman Pro 2.

0: Nikmatin pesta bola dunia tahun ini cuma di rumah aja. Biar makin seru, yuk ikutan nonton dan dengar bareng pesta bola dunia 2026. Kolombia versus Portugal. Minggu 28 Juni 2026 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat di Alun-Alun Purwokerto. Talk show, ulasan pertandingan, dan acara menarik lainnya.
1: Gratis!
0: Udah siap belum? Yuk, ajak teman-teman kamu biar makin seru buat nonton dan dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026. Acara ini diselenggarakan RRI Purwokerto dan Pemerintah Kabupaten Banyumas, serta disiarkan langsung di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, Pro 2 RRI Purwokerto, dan live streaming di aplikasi RRI Digital.

Teman berdua, PJ Bupati Banyumas ya ini sukses ngebuka acara Lengger Bicara 2026 di Purwokerto sebagai ajang kumpul seru buat ngebahas masa depan seni tradisional Lengger ya. Dan gelaran ini bukan cuma panggung tari biasa, tapi jadi ruang diskusi mendalam ya. Biar warisan budaya lokal itu tetap relevan dan gak gampang kegusur sama perkembangan zaman. Langkah nyata ini sengaja digagas buat mastiin regenerasi seniman terus jalan ya, lewat dialog asik yang ngelibatin banyak pihak ya, mulai dari budayawan sampai anak muda di Banyumas tentunya. Dan sinergi keren ini diharapin bisa bikin identitas asli Banyumas makin mantap ya, dan dikenal luas sebagai pusat pelestarian budaya yang gak ada matinya. Kemarin ada yang nonton gak teman berdua untuk Lengger Bicara?

0: ya.
1: Gojek terus, jempolin, kasih go!
2: Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go!
3: Teman berdua, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
4: Indonesia
3: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2022.

Banyak yang seru di sini. Ada bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Jibolman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto. Pro 2 FM.

Jam segini ada yang masih malas-malasan di kasur teman berdua. Aduh, aduh, aduh, anak muda macam apa jam segini masih tidur? Ya emang kenapa sih bang kalau jam segini masih tidur? Ya gak apa-apa juga sih. Kalau misalkan kamu memang capek pengen istirahat ya, itu gak masalah teman berdua. Tapi kalau misalkan kamu pengen olahraga gitu. Nah kalau olahraga, kamu lebih suka sendirian atau bareng teman berdua? Nah boleh dong yang mau komentar ya melalui WhatsAppnya berdua 081-327-312222. Atau bisa juga melalui Instagram di @rri_pro2ppt. Dan nanti sekitar jam 8 ya aku bakal live di TikToknya Pro2. Kamu boleh ikutan join, boleh komentar-komentar juga di sana. Nah kalau aku sendiri, kalau masalah olahraga tuh sebenarnya lebih suka sendiri gak sih? Kayaknya lebih satset, lebih wat-wat, dar-dar-dor gitu. Tanpa harus nunggu, kadang-kadang tuh kita udah pengen banget nih was running ya. Tiba-tiba, ayo aku udah di depan nih, kamu di mana? Bentar ya, aku lagi ini nyari sepatu, nyari kaos kaki. Aduh, tiba-tiba udah 30 menit aja berlalu ya. Tiba-tiba matahari udah muncul, udah panas banget teman berdua. Nah itu kadang-kadang yang bikin moodnya tuh jadi males banget deh ya nunggu-nungguin gitu gak sih? Tapi ada juga orang yang lebih suka olahraga tuh bareng, ya kalau yang udah punya pasangan bareng pasangannya gitu kan. Atau bareng bestinya ya. Terus bareng crushnya ya, ketemuan yuk kita di gor gitu kan. Kita olahraga di sana, abis itu kulineran. Sudah terbaca ya teman berdua. Olahraganya mah sedikit ya, tapi kulinerannya lebih banyak ya, jajannya lebih banyak gitu. Tapi gak apa-apa ya. Buat kamu yang mau komentar teman berdua, aku tunggu ya sampai nanti kelar jam 9.

0: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
1: Pro 2 FM, Purwokerto.

Andin beneran pecah banget ya teman Pro 2 ngerilis album ke-9 yang dikasih judul Sehidup Semusik buat ngerayain 24 tahun perjalanannya di dunia musik tanah air. Wow, wow, wow, wow ya. Album ini jadi bukti konsistensi sang diva yang gak ada matinya karena ngegandeng produser gokil kayak Lali Elmanino. Ada Topati juga buat ngegarap aransemen yang memang ciamik ya. Gak cuma sekedar lagu baru, karya ini juga punya makna dalam banget soal gimana Andin mendedikasikan hidupnya buat terus berkarya dan tetap eksis di telinga pendengar lewat deretan lagu yang memang dibuat dengan sepenuh hati ya. Tapi yang namanya musisi itu kadang-kadang gak ada puasnya ya berkarya teman berdua. Aku yakin Andin juga setelah merilis ini bakal memikirkan lagi kira-kira karya baru apa yang nanti bakal dia garap lagi teman berdua ya. Kita tunggu aja kejutan-kejutan dari Andin.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang enggak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya, sampai lupa dunia nyata.

0: Teman berdua, ini saatnya kita cari tahu seperti apa perakiraan cuaca menurut website resmi dari bmkg.co.id pada hari Sabtu 27 Juni 2026. Dan kita mulai dari Kabupaten Banyumas. Untuk hari ini diperkirakan hujan ringan dengan suhu 24 sampai 29 derajat Celcius. Kemudian untuk Cilacap diperkirakan berawan dengan suhu 24 sampai 29 derajat Celcius. Purbalingga diperkirakan hujan ringan dengan suhu 24 sampai 29 derajat Celcius. Kemudian untuk Banjarnegara diperkirakan hujan ringan dengan suhu 22 sampai 27 derajat Celcius. Untuk Kebumen diperkirakan berawan dengan suhu 24 sampai 28 derajat Celcius. Dan untuk Purworejo diperkirakan berawan dengan suhu 24 sampai 29 derajat Celcius. Untuk Wonosobo diperkirakan hujan ringan dengan suhu 20 sampai 26 derajat Celcius. Pastikan teman berdua diri kamu ketika beraktivitas di luar sana untuk menjaga keselamatan diri dan orang-orang di sekitar kamu.
1: Sekian info cuaca hari ini.